0: 94,6 RR Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Sepadaya teman Pro 2, dan kali ini Ria juga tadi udah share sih di media sosialnya kita. Jadi buat kamu-kamu, yuk bagiin ke kita-kita nih, apa sih yang lagi rame atau yang lagi FYP di medsos kamu di...
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
0: Jadi apa sih di yang lagi rame dibahas di media sosial kamu? Nanti kita bakalan bahas satu persatu di jam 7 ini ya teman Pro 2. Jadi yuk bagiin ke kita-kita di sini yang lagi rame, yang lagi FYP di media sosial kamu apa sih teman Pro 2?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: Dan teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 yang pertama nih, ada yang masuk di komenan WhatsApp-nya kita, katanya pecel masuk ke daftar peringkat salad terbaik di dunia, Kak. Wow, pecelnya kita nih guys masuk ke peringkat salad terbaik katanya nih. Kata Kak siapa di teman Pro 2? Gak ada namanya ya, dia gak nyebutin namanya ya teman Pro 2. Oke, Ria juga sudah cari-cari informasinya. Memang ini kabar membanggakan ya buat para pecinta kuliner Indonesia, apalagi kuliner Indonesia nih. Nah, ini khususnya juga untuk warga Jawa Timur, karena baru-baru ini katanya situs kuliner dunia Taste Atlas yang memperbarui daftar salad terbaik dunia per 15 April 2026 ya teman Pro 2. Dan hasilnya auto bikin Ria lapar nih. Siap, kuliner khas Jawa Timur yaitu pecel berhasil masuk jadi salah satu salad terbaik dunia ya, dan nangkring di posisi ketujuh loh teman Pro 2. Wow, masuk 10 besar nih teman Pro 2, keren banget nih. Buat yang belum sadar, ternyata pecel itu secara konsep memang mirip salad ya teman Pro 2. Ada sayur rebus-rebusan, disiram bumbu kacang, terus biasanya ditemani peyek yang bunyinya kriuk-kriuk-kriuk. Aduh, tambah lapar ya. Ini gak cuma pecel doang ya teman Pro 2, Indonesia juga punya wakil lain yang masuk daftar di top 50 dunia. Ada ketoprak ya teman Pro 2, ini ada ketoprak di posisi 18 dan gado-gado di posisi 30. Ya kalau Ria sih hampir sama lah ya, gado-gado sama pecel, cuma beda nih teman Pro 2. Jadi dunia sekarang tahu kalau salad gak melulu daun lettuce sama saus mayo ya teman Pro 2. Nah, posisi pertama ditempati salad asal Yunani bernama dakos. Wah, ini roti gandum kering yang dikasih tomat, keju, oregano, dan minyak zaitun ya teman Pro 2. Nah, sementara di posisi kedua dan tiga diisi salad khas Bulgaria. Taste Atlas ini juga sendiri merupakan ensiklopedia kuliner dunia yang mengumpulkan penilaian makanan dari pengguna asli ya teman Pro 2. Jadi bukan sekedar voting asal-asalan, asal-asal klik doang nih, karena sistem mereka juga menyaring booth dan penilaian yang gak valid ya teman Pro 2. Total yang ada lebih dari 19.000 penilaian masuk nih, dan sekitar 11.000 diantaranya dianggap sah oleh sistem ya. Jadi hasilnya cukup kredibel nih buat jadi acuan pecinta kuliner dunia. Dan intinya memang makanan tradisional Indonesia tuh gak kalah keren dari makanan luar negeri ya teman Pro 2. Dari warung pinggir jalan sampai ranking dunia, nih pecel kita berhasil membuktikan kalau rasa lokal bisa go internasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumenep.

teman-teman Produe, di apa kata teman Produe yang kedua nih, ada yang komen juga di WhatsApp-nya kita. Ini katanya Indonesia ngalami lipstick effect, Kak. Apa tuh lipstick effect nih teman Produe? Nah, ini memang media sosial lagi rame bahas istilah lipstick effect. Gara-garanya banyak netizen heran kenapa mall masih penuh, antrian kopi tetap panjang, dan juga kafe-kafe ini masih ramai padahal nilai tukar rupiah lagi melemah terhadap dolar Amerika Serikat ya teman Produe. Nah, ini bahkan sempat ada unggahan yang viral yang bilang ini tuh lipstick effect dan justru sinyal bahaya ya. Karena di tengah ekonomi yang katanya lagi susah, orang-orang masih nongkrong belanja dan beli makanan atau minuman premium. Nah, sebenarnya apa sih lipstick effect itu teman Produe? Jadi istilah ini pertama kali populer sekitar di tahun 2001 ya, dan dikaitkan dengan Leonard Lauder nih teman Produe, dari perusahaan kosmetik S. Lauder nih. Intinya saat ekonomi lagi lesu, orang cenderung tetap membeli barang mewah kecil yang masih terjangkau. Contohnya lipstick, makanya ini disebut lipstick effect ya teman Produe. Jadi menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM nih, yakni Edi Junarsin, fenomena yang lagi rame di Indonesia sekarang belum tentu bisa langsung disebut lipstick effect. Bisa jadi itu lebih ke soal lifestyle atau enggak gaya hidup mereka ya teman Produe. Karena faktanya memang kebiasaan masyarakat enggak langsung berubah cuma gara-gara kondisi ekonomi lagi goyang. Orang yang terbiasa nongkrong di kafe, healing ke mall, atau enggak ngopi cantik tiap weekend, ini biasanya tetap menjalani rutinitas itu. Dan memang setiap negara punya cara tersendiri nih teman Produe. Buat menikmati hidup, ada yang pilih traveling lah, ada yang pilih kulineran lah, ada juga yang cukup bahagia cuma dengan kopi, susu, dan wifi gratis ya kan. Nah, ini kesimpulannya, ramainya pusat perbelanjaan belum tentu berarti ekonomi kita baik-baik saja, tapi juga nggak selalu berarti masyarakat sedang denial. Nah, bisa jadi itu cuma pola hidup yang sudah melekat di kita ya teman Produe. Dan yang penting nih, tetap bijak ngatur keuangan kamu ya. Nongkrong boleh, check out boleh, asal jangan tiap tanggal tua hidup mode saldo turun berduka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Oke deh teman Pradua, di jam 8 waktunya kita APK, aku pilih kamu. Dan kali ini masih barengan Ria dan di 94,6 RRI Pradua FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan APK-APK-nya kita pilih-pilih topik dulu ya.
1: APK, aku pilih kamu.
0: Nah, ini di topik-topik kita, di tiga topik pilihan kita ya teman Produa. Ada yang pertama, euforia bola bikin UMKM ikut panen cuan. Ini menarik buat kita bahas ya. Dan di topik pilihan yang kedua, ada nobar dan jersey jadi peluang bisnis musiman yang rame banget. Ini juga menarik juga nih teman Produa. Dan ini ada juga pilihan yang ketiga, piala dunia gak cuma soal bola tapi juga perputaran ekonomi. Wah, ini bisa jadi piala dunia kayaknya bukan cuma perputaran ekonomi di Indonesia doang ya teman Produa, tapi seluruh dunia. Jadi nanti kita bakalan bahas satu persatu, kita bakalan ulik satu persatu ya teman Produa. Dan masih seputar piala dunia ya, iyalah sekarang lagi demam piala dunia ya teman Produa. Karena bentar lagi kita bakalan ngikutin perhelatan akbar bola dunia nih teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, buat kalian-kalian semua yang mau share-share informasi juga ke kita, boleh banget ya teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Oke nih teman produk, kita ngebahas topik APK kita yang pertama dulu ya. Di topik APK kita yang pertama ini seputar euforia bola bikin UMKM ikut panen cuan. Wah, ini memang menjelang FIFA World Cup 2026 ini vibe sepak bola mulai terasa di mana-mana ya teman produa. Dan ternyata yang excited bukan cuma fans para penggemar para pecinta bola doang, tapi para pelaku UMKM ini juga ikut senyum lebar karena euforia bola bisa bikin cuan ngalir deras. Salah satunya datang dari tempat nobar bernama Cuan ya, yang ada di Sumenep nih teman Pro 2. Wow, ini sesuai namanya ya, bukan cuma nonton bolanya aja, tapi juga panen omsetnya. Nah, dia ini ada pengelolanya juga yang bilang kalau budaya nobar sampai sekarang masih jadi favorit masyarakat. Karena sepak bola itu kayak bahasa universal, beda klub boleh, tapi teriaknya tetap sama kerasnya ya teman Pro 2. Nah, menariknya lagi FIFA World Cup 2026 nanti diprediksi makin seru karena negara-negara Asia mulai diperhitungkan di level dunia loh teman Pro 2. Nah, tim underdog makin berani, persaingan juga makin panas dan para fans pun makin beragam. Kalau dulu yang datang nobar kebanyakan cowok dan fans klub Eropa, sekarang banyak perempuan-perempuan juga aktif ikut meramaikan suasana ya teman Pro 2. Ciwi-ciwi nih, kayaknya gak mau kalah. Bahkan rela datang langsung ke lokasi nobar demi dukung tim-tim favorit mereka. Dan si ownernya Warung Cuan ini juga cerita suasana nobar biasanya seru tapi tetap kondusif. Nah, yang lucu, tanpa dikomando, pendukung tim yang sama pasti otomatis ngumpul sendiri. Jadi vibe stadionnya kerasa banget walaupun cuma di kafe atau enggak warung kopi ya teman Pro 2. Nah, biar makin rame biasanya ada MC yang bikin suasana ini makin hidup. Dan juga efeknya ke UMKM, jangan ditanya dong ya. Omset saat pertandingan besar bisa naik 2-5 kali lipat katanya. Dan gak cuma pemilik kafe yang happy, pedagang sekitar sampai tukang beca itu juga ikut kecipratan rejeki dari namanya nobar ya teman Pro 2. Jadi sepak bola itu ternyata bukan sekedar hiburan atau adu skor doang, tapi juga jadi penggerak ekonomi rakyat kecil kita. Dari teriakan gol sampai suara kasir yang makin sering bilang pembayaran cash atau kris kak. Aduh, si owner pasti auto senyum lebar ya teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job, and I can start today.

Komenan dari Kak Afif Mukminin ya, yang dia ini katanya pilih topik yang kedua nih teman berdua. Oke, bakalan kita bahas ya yang topik pilihan kedua. Memang sih kayaknya kita tuh udah hafal banget timnas melebihi jadwal tugas sekolah atau kerjaan ya teman Pro2. Nah ini apalagi demam sepak bola Indonesia sekarang makin menggila gara-gara prestasi timnas kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata nggak cuma bikin stadion penuh tapi juga bikin ekonomi kecil ikut tendangan first touch alias langsung gerak ya teman Pro2. Dan kita mau ngebahas nobar dan juga jersey jadi peluang bisnis musiman yang rame banget nih memang. Sekarang memang ya yang namanya nobar alias nonton bareng jadi peluang bisnis musiman yang rame banget. Mulai dari kafe, warkop, penjual jersey sampai abang gorengan depan lokasi nobar. Semuanya ikut ke kecipratan cuannya ya teman Pro2. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa ini bahkan bilang kalau nobar ini punya dampak positif buat ekonomi Indonesia, terutama di sektor UMKM-nya kita nih teman Pro2. Karena pas ada pertandingan timnas, orang-orang jadi lebih aktif beli makanan, minuman, naik transportasi sampai berburu jersey merah putih ya. Dan lucunya jersey yang laris bukan cuma yang original aja nih teman Pro2, versi KW juga ikut diserbu demi tampil totalitas pas nobar. Yang penting vibes nasionalismenya atau enggak pas kita lagi nonton tim favorit kita nih, kita kayak ikut aku ikut ini nih, aku totalitas ya teman Pro2 nontonnya ya. Apalagi kalau timnas atau enggak tim kita lagi main bagus, suasana nobar langsung berubah jadi kayak mini stadion ya. Ada yang teriak tiap serangan, ada yang mendadak jadi komentator, sampai ada yang bilang paling heboh sendiri padahal baru ngerti offside tahun ini ya teman Pro2. Nah, biar makin seru, banyak juga tempat nobar sekarang pakai layar Vetron ya, juga pakai sound system gede, bahkan ada MC dan kuis tebak-tebakan skor. Seperti mini game gitu ya teman Pro2. Jadi bukan sekedar nonton bolanya aja, tapi udah ada event hiburan rame-rame nih. Dan memang sensasi nobar itu beda banget dibanding nonton sendirian di rumah, karena momen gol tim kesayangan kita tuh paling nikmat dirayakan bareng-bareng. Teriaknya lebih puas, emosinya lebih dapet, dan upload story-nya juga lebih rame ya teman Pro2. Nah intinya euforia sepak bola sekarang bukan cuma soal menang atau kalahnya aja, tapi juga membuka peluang ekonomi buat banyak orang ya. Dari jersey, kopi, sampai tukang parkir semua ikut merasakan efek positifnya nih. Karena memang ya sepak bola itu bukan sekedar olahraga ya, tapi juga jadi pesta rakyat kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Dan teman produser kita sekarang di pembahasan APK kita yang ketiga ya teman produser. Ini yang ketiga seputar Piala Dunia, nggak cuma soal bola aja tapi juga perputaran ekonomi ya teman produser. Nah, memang kalau ngomongin Piala Dunia 2026 jangan bayangin cuma soal gol kartu merah atau drama adu penaltinya ya teman produser. Karena ternyata Piala Dunia itu juga mesin uang raksasa yang bikin ekonomi dunia ikut bergerak. Nah, turnamen yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini diprediksi menyumbang sekitar 41 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 650 triliun rupiah ya teman produser. Ini untuk ekonomi global loh. Wow, angka yang fantastis ya. Apalagi formatnya sekarang makin besar, dari 32 jadi 48 tim. Artinya makin banyak pertandingan, makin banyak penonton, dan otomatis makin banyak peluang bisnis. Nah, mulai dari hotel, transportasi, kuliner, merchandise, sampai UMKM kecil, semuanya bisa ikut kecipratan cuannya. Bahkan laporan ekonomi menyebut Piala Dunia 2026 ini bisa membuka sekitar 824 ribu lapangan pekerjaan yang baru. Dan jangan lupa penontonnya juga gak main-main ya. Diperkirakan ini hampir 6 miliar orang di seluruh dunia bakal ikut nonton lewat TV, streaming, sampai media sosial. Jadi timeline nanti kemungkinan isinya gol, meme bola, dan debat wasit semuanya ya teman produser. Tapi kalau meme bola kayaknya udah kerasa dari sekarang ya. Dan menariknya lagi, Piala Dunia kali ini juga bakal jadi ajang teknologi canggih ya teman produser. Amerika kabarnya sih siap pakai robot taksi buat antar supporter. Hyundai bakal turunkan robot operasional stadion, dan juga ada Meksiko nyiapin robot anjing untuk patroli keamanan. Aduh, ini kayaknya fix vibes-nya udah kayak film futuristik ya. Bahkan konsumsi internet selama turnamen diprediksi super besar. Total data yang dipakai bisa mencapai 2x byte ya teman produser. Kalau dibuat nonton video 4K non-stop itu setara kayak 45.000 tahun. Wow. Ini soal pemain juga, nilai total seluruh sepak bola di turnamen ini diperkirakan mencapai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Timnas Inggris bahkan disebut jadi skuad termahal nih, dengan visualis valuasi fantastis ya teman produser. Jadi kesimpulannya nih, memang kalau yang namanya Piala Dunia sekarang bukan cuma pesta olahraga doang, tapi juga panggung ekonomi, teknologi, hiburan, sampai bisnis global ya. Karena era sekarang satu gol indah bukan cuma bikin stadion heboh, tapi juga bisa bikin perputaran uang dunia ini ikut meledak juga. Don't

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Yuk di Muda Ngide kali ini masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia ada teman Pro 2. Muda Ngide kali ini topiknya, temanya seputar lingkungan. Nah, ini temanya seputar lingkungan dan topiknya kita hari ini ada fast fashion, outfit cepat ganti, sampah makin menumpuk. Aduh. Ini kamu-kamu semua yang kaum-kaum baju baru buat nongkrong 1 jam atau kaum-kaum stylist di Teman Pro 2, pernah enggak sih kalian ini ngerasa lemari udah penuh banget tapi tetap bilang aku gak punya baju? Aduh, ini mana nih, biasanya cewek-cewek nih. Nah, ini bisa jadi kita lagi terjebak budaya yang namanya fast fashion ya. Ini kayak tren pakaian murah, cepet diproduksi, modelnya kekinian tapi kualitasnya seringkali gak tahan lama, ya kan? Nah, sekarang pakaian bukan cuma soal kebutuhan aja ya, tapi ini juga kayak jadi bagian dari gengsi, mode, estetika, bahkan konten di media sosial. Baru dipakai sekali, upload foto, abis itu masuk lemari dan terlupakan. Nah, masalahnya industri fashion ternyata jadi salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia loh, teman Pro 2. Ini bahkan sekitar 10% emisi karbon global berasal dari industri fashion. Aduh, ini besar banget ya, teman Pro 2. Nah, ini belum lagi sampah tekstilnya. Duh, di Indonesia sendiri aja di tahun 2021 tercatat ada sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil. Itu limbah loh, teman Pro 2. Dan yang bikin sedihnya lagi nih, hampir gak ada yang berhasil didaur ulang. Jadi makin banyak outfit yang cepat dibeli dan juga cepat dibuang ya pastinya, makin besar juga sampah yang menumpuk. Padahal bumi kita tuh bukan lemari Doraemon yang bisa nyimpen semuanya tanpa penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

teman Produa, fast fashion tuh memang sengaja dibuat supaya kita gampang lapar mata ya. Secara apalagi ciwi-ciwi nih, duh gak, kayaknya gak kuat tahan godaan ya. Memang modelnya ini selalu up to date, harganya murah, diskonnya brutal, dan endingnya check out tanpa mikir panjang. Aduh, ini biasanya fast fashion punya ciri khas ya teman Produa, harganya biasanya murah, stoknya banyak, desainnya ngikutin tren artis atau influencer, dan diproduksi super cepat. Makanya kadang kita ini beli bukan cuma karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Padahal belum tentu dipakai lagi, belum bulan depannya ya teman Produa. Nah ini fenomena juga bikin budaya konsumtif makin parah. Ada orang yang beli outfit cuma buat foto sekali, abis itu udah gak disentuh lagi. Istilahnya dipakai sebentar, dilupain selamanya ya. Nah ya, dan yang lebih mirisnya lagi nih, dibalik murahnya harga pakaian itu, ada banyak banget pekerjaan pabrik, para pekerja pabrik yang kondisinya memprihatinkan nih. Di beberapa negara berkembang ya, pekerja Jerman ini bahkan digaji sangat rendah dengan jam kerja panjang dan lingkungan kerja yang kurang aman ya teman Produa. Dan juga jadi kadang harga murah yang kita nikmatin nih, nikmatin bareng-bareng, sebenarnya dibayar mahal oleh lingkungan dan para pekerja di balik industri itu sendiri ya teman Produa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, kali ini Ria mau spill dampak ke bumi kita tentang fast fashion ini ya, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin dampak fast fashion sendiri, lingkungan memang jadi pihak yang paling kena imbasnya ya, teman Pro 2. Jadi dampaknya serius banget buat bumi kita. Nah, bayangin aja, produksi satu celana jeans aja bisa menghabiskan sekitar 2.000 galon air. Wow, 2.000 tuh loh teman Pro 2. Itu setara kebutuhan air minum manusia selama bertahun-tahun ya. Jadi belum lagi ini juga proses produksi pakaian menghasilkan polusi udara. Iya, limbah kimia juga iya, dan emisi karbon yang tinggi banget. Nah, terus setelah bajunya dibuang, masalah belum selesai lagi nih. Karena ini banyak banget pakaian sekarang dibuat dari campuran plastik, serat sintetis, logam, dan bahan lain yang susah didaur ulang pastinya. Akhirnya jutaan baju bekas cuma numpuk di tempat pembuangan sampah. Nah, ironisnya lagi nih, tren fashion berubah terlalu cepat. Hari ini viral, minggu depan dianggap udah lewat eranya. Duh. Jadi bumi dipaksa menanggung sampah dari tren yang umurnya bahkan kalah lama dibanding hubungan toksiknya nih, teman Pro 2. Makanya ya, ini penting banget buat kita-kita mulai sadar kalau fashion itu bukan cuma soal kerennya doang, tapi juga soal tanggung jawab kita menjaga bumi kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2, banyak orang punya trauma. Serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani. Jadi, ini bukan drama, tapi soal kesehatan mental. Tujuan trauma healing itu satu, bikin hidup kamu lebih aman, lebih stabil, dan juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Semua bukan berarti kita-kita ini nggak boleh suka fashion ya. Tetap boleh kok teman pro 2, tetap boleh kita tampil keren, estetik, dan percaya diri. Tapi coba mulai lebih bijak lagi ya teman pro 2. Misalnya aja nih, seperti beli pakaian seperlunya, pilih kualitas yang lebih tahan lama, mix and match outfit kamu, outfit lama kamu sama outfit baru kamu, atau coba thrifting dan tukar baju dengan teman kamu. Karena sebenarnya keren itu bukan soal siapa yang paling sering beli baju baru, tapi siapa yang paling pintar memanfaatkan apa yang sudah kita milikin. Kita juga bisa mulai mendukung brand yang lebih peduli lingkungan dan juga pekerjanya. Sedikit perubahan dari kebiasaan kecil bisa berdampak besar buat bumi kita ya teman pro 2. Dan ingat, tren fashion akan terus berubah, tapi kalau lingkungan rusak, lingkungan kita rusak, kita nggak bisa sekedar klik add to chart ya teman pro 2. Buat beli bumi baru itu gak bisa guys. Gak ada penggantinya bumi kita nih teman pro 2. Jadi mulai sekarang yuk jadi generasi yang bukan cuma fashionable aja, tapi juga sustainable ya teman pro 2. Kolaborasi lah ya, karena outfit bisa ganti setiap minggu, tapi bumi kita cuma satu, gak bisa diganti guys. Oke, di Muda Ngide udahan dulu ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:57. Sepadanya juga udahan dulu karena Ria juga harus pamit guys. Ria harus pamit ya, pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana dong, karena bentar lagi kalian bakalan lanjut di Santai Siang, dan akan ada Kak Anis yang bakalan nemenin kamu. Jadi yang mau request-request lagu, yuk sekarang nih waktunya. Di jam 10 sampai di jam 11 ada Kak Anis ya.
1: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.

Trisila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Oke, teman Pro 2, sebelum kita mulai di Pro 2 Hitlist, kalian request-request lagu favorit kamu, kita update informasi dulu ya di Info Pro 2 barengan sama Anis kali ini. Nah, kabar pertama teman Pro 2, suhu udara di kota Mekah tercatat 32-34 derajat Celcius pada pagi hari dan melonjak hingga 47 derajat Celcius di siang hari. Kondisi panas ekstrim ini membuat jemaah haji kloter SUB69 asal Bangkalan lebih banyak beristirahat di hotel untuk menjaga stamina menjelang puncak haji Armusna. Nah, Imam Tahmidillah, pembimbing ibadah haji PIH KBIHU Kloter SUB69 menyampaikan jemaah kloter 69 berjumlah 376 orang ditambah 4 petugas kloter sehingga total 380 orang seluruh jemaah ini dalam keadaan yang sehat. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj merilis informasi resmi terkait layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia selama pelaksanaan ibadah di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina musim haji 1447 Hijriah. Layanan ini disiapkan untuk memastikan jemaah tetap sehat dan juga bersemangat dalam menjalankan rangkaian ibadah. Nah, kalau di Arafah, jemaah itu akan mendapatkan 5 kali makan berupa fresh meal atau ready to eat dari Syarikoh Kodamat. Sementara kalau di Mina, jemaah dijadwalkan menerima 10 kali makan. Setibanya di Arafah, jemaah juga akan memperoleh 3 botol air mineral berukuran 600 ml serta 1 paket konsumsi. Oke, ini semoga para jemaah haji itu pada sehat-sehat semuanya ya di sana ya teman Pro 2 ya. Dan kabar lainnya teman Pro 2, atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah bersiap melakoni laga babak 16 besar turnamen Pro 2 Malaysia Masters 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini dijadwalkan menantang wakil Korea Selatan John Hyuk Jin di Axiata Arena Kuala Lumpur. Laga ini menjadi tantangan berikutnya ya bagi Ubed setelah pada babak pertama secara mengejutkan berhasil menumbangkan unggulan ke-8 asal India, Lakshya Sen. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Pro 2 Hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Studio Sumeneb, Your of Death Music Station.
1: Selamat kemana-mana dari Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2. Hari Jumat ini kalian ngapain? Mau punya rencana apa nih? Besok kan sudah weekend ya, udah pada libur, sudah pada waktunya santai-santai. Oke, tapi Anis kali ini bakal menemani kalian semuanya di Pro 2 Santai Siang. Kita di Pro 2 Hitlist, kalian waktunya request lagu favorit kamu teman Pro 2 ya. Bisa lewat WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro 2 Sumeneb. Kira-kira lagu apa nih yang pengen di request? Ini ada beberapa yang udah ini ya, nge-request lagu ya. Tunggu-tunggu Anis bacain satu-satu. Ada dari Kak, siapa nih, gak ada nama, Kak Shelin. Kak Shelin katanya pengen request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Oke, siap buat Kak Shelin ya, ditunggu Kak. Terus ada juga dari Kak Syarah. Kak Syarah juga pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Boleh, nanti Anis hadirkan ya. Udah siap kok di playlistnya Anis hari ini. Terus selamat pagi juga buat Kak Tasya. Hai, selamat pagi Kak Tasya. Sabrina Leonornya tunggu dulu ya. Ntar pasti Anis puterin kok buat kamu Kak. Ditunggu aja, oke? Terus, wah sekarang ternyata ini ya, banyak banget yang request Sabrina Leonor. Oke, udah ada banyak nih yang pengen dengerin Sabrina Leonor. Yaudah deh, Anis hadirkan buat kamu teman Pro 2 Haha dari Sabrina Leonor.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, dari Kak Zulia di Jakarta, katanya pengen request lagu Remuk Angie Carvalho. Oke, salamnya buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum katanya. Dan quotes-nya hari ini, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Asik. Oke, thank you buat Kak Zulia ya. Nanti ditunggu aja lagunya, udah Anis siapin ya. Bentar lagi Anis puterin teman Pro 2. Tapi Anis kasih tahu dulu nih, ada kabar dari It Gita teman Pro 2. Jadi belum genap seminggu sejak dirilisnya album Berusaha di Bawah Hujan, Brigita Sriulina Meliala alias It Gitaf ini meraih capaian besar di platform streaming musik teman Pro 2. Oke, jadi dalam laporan terbaru Spotify, album penuh kedua It Gitaf itu masuk dalam jajaran top album debut global, berada di posisi ke-9. Jadi Berusaha di Bawah Hujan ini bersanding dengan 3 album baru Drake yang dirilis sekaligus, yaitu Iceman, Maid of Honor, dan juga Habibti. Nah, selain itu ada nama-nama lain seperti Lucky dengan album Drug Are Bad, kemudian Jul dengan Oblismoi, ada Maluma juga dengan Loco Exvolver, dan lain-lain lah ya. Nah, Berusaha di Bawah Hujan ini menandai babak baru dalam perjalanan musik It Gitaf. Album ini menjadi ruang kontemplasi ya, serta setelah sebelumnya itu sukses mengikat industri musik lewat album debutnya yaitu Mengudara di tahun 2023 lalu. Melalui album terbarunya, It Gitaf ini membawa kejutan segar dengan menyuntikkan elemen musik country yang berpadu selaras dengan karakter pop yang selama ini melekat padanya. Dan berbeda dengan karya-karya sebelumnya ternyata yang banyak menyoroti isu kesehatan mental serta penerimaan diri, materi dalam album baru disusun kayak cerita bersambung yang merangkum 12 lagu tentang pendewasaan dan dinamika hubungan romantis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

only on Brodue FM. Teman Pro 2, grup musik di Overtune, ini resmi melanjutkan perjalanan musik mereka. Trio yang diperkuat Mika Angelo, kemudian Reuben Nathaniel, dan juga Mada Emmanuel ini melepas karya terbaru sejak 3 tahun lalu, hadir dengan album mini Endlessly. Nah, musisi tiga bersaudara ini, Teman Pro 2, bersatu untuk menuliskan karya-karya baru menuju album ketiga mereka. Dikepalai dengan single Sampai Kapan, The Overtune mulai perjalanannya di era baru ini dengan sebuah pertanyaan dan teguran yang tegas untuk diri mereka sendiri. Sampai kapan? Terlahir secara alami ya, dari proses introspeksi dan juga kerinduan berkarya. Jadi katanya pas lagi sesi menulis, Reuben itu bilang kalau rasanya itu ya akhirnya plong gitu, lega begitu ya. Seolah akhirnya berhasil mengungkapkan perasaan yang lama sudah dipendam. Oke, jadi lagu yang dimulai dari chorus yang ramai ini diracik seperti tamparan yang dingin, namun dibalut dengan pelukan hangat di dalamnya, Teman Pro 2. Dan yang kangen sama The Overtune pasti udah menantikan ya karya-karya terbaru dari mereka. Di era barunya kali ini, The Overtune juga secara intensional memberikan elemen-elemen berbeda, Teman Pro 2. Dimulai dari sesi menulis yang dilakukan secara kolektif dengan musisi-musisi lain, sampai rekaman vokal dengan tambahan vokal latar yang ramai. Nah, racikan musik tersebut membawa perayaan yang dibalut kehangatan tanpa meninggalkan kekhasan dari The Overtune yang identik dengan gitar akustik dan juga lirik yang berakar pada kata hati penulis. Dan selanjutnya di Overtune ini juga berniat mencurahkan berbagai perasaan dan sudut pandang lewat karya-karya berikutnya. Akan ada nada-nada lain yang memuat introspeksi, kemudian merayakan hidup dan juga menjalani setiap detik dalam hidup dengan sepenuh-penuhnya. Wow, yang udah kangen sama di Overtune gak sabar banget ya pengen dengerin lagi nih karya-karya mereka, Teman Pro 2.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Teman Prodo penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris, Sienna Spiro, ini resmi mengumumkan album debutnya yang bertajuk Visitors. Nah, album ini dijadwalkan rilis tanggal 3 Juli nanti ya, melalui label Capitol, Teman Prodo. Pengumuman ini hadir seiring dengan kesuksesan 3 single terbaru dari Sienna, yaitu Die on This Hill, kemudian The Visitors, dan You Stole the Show, yang kini tuh terus menanjak di tangga lagu Billboard Hot 100. Nah, kalau album Visitors ini Teman Prodo menjadi kelanjutan dari EP debutnya pada tahun 2025 yang berjudul Sing Now, Swim Later. Nah, dalam pengerjaan albumnya ini, Spiro bekerja sama dengan produser eksekutif Omar Fedi serta penulis lagu lainnya seperti Black Sledkin, Michael Pollack, dan juga Jacob. Sienna, Teman Prodo menjelaskan kalau album ini lahir dari kesadarannya akan sifat sementara dalam kehidupan. Dan dia itu mengaku juga ya kalau sering merasa takut akan perpisahan dan akhir dari suatu hubungan yang membuatnya merasa seperti seseorang yang hanya sekedar lewat atau tamu dalam hidupnya sendiri. Melalui album terbarunya, dia belajar untuk menikmati momen saat ini tanpa harus terus khawatir tentang masa depan. Oke, nanti kita dukung terus ya untuk Sienna. Apalagi kalian yang fanfestnya pasti udah menantikan nih karya terbaru dari Sienna Spiro.
1: Indonesia is being kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Rudo Hits List.
1: Tahun 2002, kolaborasi lintas benua terjadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan juga Rema. Nah, lagu tersebut dirilis pada 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop, hingga Afrobeat selewat produksi energik garapan sirkuit bersama dengan Bava Pink Slip, kemudian Trop Killers. Dengan lirik multibahasa dan juga dentuman perkusi yang kuat, ketiga musisi ini menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer Teman Pro 2. Bagi Lisa sendiri, keterlibatannya dalam proyek ini terasa spesial ya, karena musik itu dianggap mampu menyatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Sementara itu, Anita mengaku memiliki hubungan emosional dengan ajang Piala Dunia sebagai orang Brazil, sehingga kesempatan menjadi bagian dari sejarah turnamen tersebut terasa sangat berarti baginya. Sedangkan Rema ini juga menilai kalau kolaborasi yang mempertemukan tiga benua dalam satu lagu menjadi momen besar bagi musik di panggung global.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Nah, Ariana Grande ini teman Pro 2 mengukir sejarah baru di industri musik Amerika Serikat. RIAA ini mengumumkan sang diva itu sekarang mengoleksi 45 lagu bersertifikat platinum. Wow, keren banget ya. Nah, rekor ini menempatkan dia dalam klub eksklusif bersama dengan Beyonce, Rihanna, dan juga Taylor Swift. Mereka menjadi 4 musisi perempuan dengan koleksi lebih dari 40 lagu platinum. Nah, pencapaian luar biasa ini terwujud setelah sejumlah lagu populernya mendapatkan sertifikasi baru. Lagu Side to Side meraih 8 kali platinum dan Into You mendapatkan 7 kali platinum, teman Pro 2. Album Dangerous Woman juga sukses membawa pulang sertifikasi 3 kali platinum. Lonjakan angka ini memperkuat posisi Ariana sebagai salah satu pencetak lagu hits terbesar era ini. Nah, kabar gembira ini datang tepat sebelum perilisan karya terbarunya. Ariana siap melepas lagu baru berjudul Had That I Met You Love Me pada 29 Mei nanti. Bentar lagi ini ya. Nah, lagu ini menjadi pembuka untuk album penuh terbarunya yang bertajuk Petal. Penggemar setia bisa menikmati album studio tersebut mulai tanggal 31 Juli nanti, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman Pro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
2: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Começa! Tulang lebih kuat dari baja, kok bisa? Gram per gram tulang manusia 5 kali lebih kuat daripada baja. Walau tetap bisa rapuh jika tidak mendapat cukup kalsium dan vitamin D.
1: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Selamat kemana-mana RRI Pro DFM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang kita di Muda Kreatif Teman Pro 2, ada ide bisnis apa lagi nih yang bisa kita coba? Nah Teman Pro 2, kamu pernah gak sih datang ke konser atau ke seminar, pesta ulang tahun, atau mungkin acara komunitas yang super seru? Nah ternyata di balik acara keren itu ada tim yang bekerja keras untuk mengatur semuanya. Dan mereka dikenal sebagai event organizer atau EO. Menariknya lagi Teman Pro 2, bisnis yang satu ini sekarang lagi punya peluang besar ya. Setelah aktivitas masyarakat kembali normal, berbagai acara itu mulai bermunculan di mana-mana. Jadi banyak festival musik, kemudian gathering komunitas, event perusahaan juga sekarang tuh makin banyak. Bahkan industri event organizer itu disebut terus mengalami pertumbuhan yang cukup menjanjikan. Nah kalau Teman Pro 2 punya jiwa kreatif, kemudian suka mengatur acara dan senang bekerja sama dengan banyak orang, bisnis yang satu ini bisa menjadi pilihan terbaik kamu. Jenis event organizer yang cukup mudah dimulai bahkan bisa berasal dari acara komunitas Teman Pro 2, misalnya komunitas musik, film, buku, otomotif, atau bahkan komunitas pecinta kucing. Modalnya juga relatif lebih terjangkau ya, dan peluang mendapatkan sponsor itu juga cukup besar karena pesertanya bisa datang dari berbagai kalangan. Jadi siapa nih yang pengen bisnis event organizer ini Teman Pro 2? Nanti kita masih bahas ya tentang ide kreatifnya dan juga gimana, apa aja yang bisa kita lakukan di event organizer ini. Tetap barengan sama kita di Pro 2 Sonop.
1: Pro 2 Sayang, Pro 2 Santai Siang.

fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, sekarang kita bahas IO yang berhubungan dengan momen spesial ya. Jadi ada IO ulang tahun, anniversary, sampai baby shower. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata banyak orang yang rela membayar agar momen penting mereka tuh berjalan dengan sempurna. Nah, tugas IO ini bukan cuma pasang balon atau pesan kue aja ya, tapi juga merancang konsep acara sesuai dengan karakter klien. Misalnya nih, ada yang suka dengan tema K-pop, ada yang pengen konsep retro tahun 90-an, bahkan ada yang ingin pesta kecil yang intim bersama dengan sahabat terdekat. Nah, selain itu ada juga wedding organizer ya. Nah, ini salah satu bidang event organizer yang paling dikenal masyarakat. Seorang wedding organizer harus bisa menghubungkan berbagai vendor mulai dari dekorasi, catering, kemudian makeup artist, dokumentasi sampai venue pernikahan. Skill pentingnya bukan cuma kreatif aja sih, tapi juga komunikasi dan juga manajemen tim. Karena bayangin aja ya, kalau dekorasinya telah datang, fotografer nyasar dan pengantin panik, nah siapa nih yang harus turun tangan? Ya, tim dari wedding organizer-nya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 suka mengatur banyak hal sekaligus dan tidak gampang panik, nah bidang ini bisa jadi peluang karir yang cukup menjanjikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: Teman produk, kalian tahu kan kalau banyak brand besar itu mengadakan event khusus untuk mempromosikan produk mereka, kayak fashion show, kemudian launching produk, pameran, sampai berbagai campaign kreatif. Nah, disinilah peran EO itu sangat dibutuhkan. Menariknya lagi, banyak konsumen yang punya kesan positif terhadap sebuah brand setelah menghadiri event yang mereka selenggarakan. Karena itu, perusahaan berlomba-lomba membuat acara yang unik dan juga berkesan pastinya. Nah, selain event brand, ada juga corporate event atau acara perusahaan. Bentuknya itu bisa kayak seminar, kemudian pelatihan karyawan, gathering, hingga perayaan ulang tahun perusahaan. Nah, kalau ingin masuk ke dunia event organizer profesional seperti ini, teman Pro 2 perlu membangun portofolio dan juga jaringan yang kuat. Mulailah dari acara kecil dulu ya, dokumentasikan hasil kerja, kemudian tunjukkan kepada calon klien. Ingat ya, perusahaan biasanya mencari event organizer yang bukan cuma kreatif, tapi juga bisa dipercaya dan juga tepat waktu. Karena dalam dunia event, satu hal yang paling ditakuti adalah acara dimulai 10 menit lagi tapi sound systemnya belum nyala. Nah, itu serem banget teman Pro 2.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Jadi teman Pro2, selain acara hiburan ataupun bisnis, peluang event organizer itu juga ada di kegiatan keagamaan. Mulai dari peringatan hari besar keagamaan, kegiatan sosial, santunan, hingga berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Nah, di Indonesia jenis acara seperti ini sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat, sehingga peluangnya itu juga cukup besar. Yang perlu diperhatikan adalah memahami aturan, budaya, dan juga kebutuhan khusus dari setiap kegiatan agar acara itu berlangsung dengan baik dan juga nyaman bagi semua peserta teman Pro2. Nah, kalau kamu tertarik memulai bisnis event organizer, nggak perlu langsung bikin konser ribuan penonton ya teman Pro2. Kamu bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, kayak jadi panitia acara sekolah, kemudian bantu mengatur kegiatan komunitas, ikut sebagai volunteer event, atau bangun relasi dengan vendor maupun sponsor. Karena dalam dunia event organizer, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi teman Pro2, kalau kamu suka kerja tim, kreativitas, dan senang melihat orang lain bahagia karena acara yang kamu buat itu sukses, mungkin bisnis yang satu ini adalah panggung yang tepat ya untuk menunjukkan kemampuan kamu. Begitu. Oke, gimana nih? Kamu tertarik gak teman Pro2 untuk memulai bisnis event organizer?

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman produser, sekarang kita waktunya informasi dunia olahraga ya. Nah, perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu nggak lahir secara instan. Kesuksesan sebuah negara tampil dan bersaing di Piala Dunia berawal dari pembinaan usia dini yang terarah, berkelanjutan, dan juga pastinya didukung oleh berbagai pihak. Pembinaan pemain muda dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi pesepak bola berkualitas. Melalui kompetisi kelompok umur, sekolah sepak bola, SSB, hingga akademi profesional, talenta muda ini mulai ditempa sejak usia dini untuk memiliki kemampuan teknik, disiplin, mental bertanding, dan juga karakter sportif. Pecinta sepak bola Sumono Pahardianto mengatakan negara-negara yang sukses di Piala Dunia itu umumnya punya sistem pembinaan usia muda yang kuat dan juga konsisten. Menurutnya pemain hebat lahir dari proses panjang yang dimulai sejak anak-anak. Dia juga menambahkan Indonesia juga mulai menunjukkan perkembangan pembinaan sepak bola usia dini melalui berbagai turnamen kelompok umur dan juga meningkatnya perhatian terhadap akademi sepak bola. Hal tersebut menjadi langkah positif untuk menciptakan regenerasi pemain nasional yang lebih kompetitif.
2: Semua berawal dari pembinaan usia dini yang dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Pemain itu dibentuk sejak kecil melalui latihan rutin, kompetisi, dan pendidikan karakter. Dari daerah juga harus lebih maksimal untuk mengembangkan bibit pesepak bola agar talenta pemain muda lebih terarah. Sekarang kompetisi kelompok

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman-teman, dua Piala Dunia menjadi ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan oleh masyarakat dunia, termasuk pecinta sepak bola di Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen 4 tahunan ini semakin besar setelah perjuangan timnas Indonesia mampu menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seorang warga Kabupaten Sumenep, Budianto, mengaku bangga ya melihat perkembangan timnas Indonesia yang dinilai semakin mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Dan menurutnya perjuangan skuad

0: Garuda ini sudah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk bisa melihat tim nasional tampil di Piala Dunia.
1: Perjalanan skuad Garuda menembus dinding ke Piala Dunia 2026, putaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat saya nonton terus. Tapi saya kecewa setelah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, zona Asia, perjuangan timnas Indonesia pupus setelah kalah dari Irak dan Arab Saudi. Namun saya berharap perjuangan ini belum usai, masih ada harapan kembali kita melaju ke Piala Dunia. Yang penting kita yakin dan percaya diri.
0: Nah, teman kedua, Budi Antoni juga berharap pembinaan sepak bola nasional terus ditingkatkan agar timnas Indonesia mampu tampil lebih baik pada ajang internasional mendatang. Dukungan masyarakat juga diharapkan menjadi motivasi bagi skuad Garuda untuk terus berjuang membawa nama baik Indonesia ke panggung sepak bola dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang ya. Madura United terus mematangkan persiapan menjelang laga terakhir Super League menghadapi PSM Makassar. Tim berjuluk Laskar Sampai Kerap itu menargetkan hasil maksimal demi menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengatakan persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik. Dia menilai seluruh pemain menunjukkan optimisme dan juga semangat tinggi menjelang pertandingan penting tersebut. Rahmat juga menjelaskan sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera sudah mulai kembali mengikuti sesi latihan bersama dengan tim. Namun pihaknya masih belum bisa memastikan kondisi mereka benar-benar siap ya untuk dimainkan pada pertandingan nanti. Selain persoalan cedera, Madura United juga masih menghadapi kendala terkait pemain regulasi. Teman Pro 2, Rahmat menyebut Rizky Afrizal kembali dipastikan absen ya karena harus mengikuti tes kepolisian, sementara Ferian baru pulih dari cedera sehingga kondisinya belum sepenuhnya ideal.
2: Alhamdulillah yang cedera sudah mulai ikut latihan hari ini. Cuma kita belum bisa memastikan mereka langsung bisa turun apa enggak. Yang jadi masalah adalah pemain regulasi. Karena sudah berapa kali pertandingan Rizky Afrizal masih terkendala dengan ikut tes di kepolisian. Termasuk pertandingan besok lawan PSM, Rizky kembali tidak bisa bermain. Sedangkan Ferian juga baru sembuh dari cedera. Hanya pilihannya tinggal Rusadi. Dan beruntungnya juga Rusadi cukup baik lah.
1: Nah, teman Pro 2, laga melawan PSM Makassar menjadi pertandingan krusial bagi Madura United untuk menentukan nasib mereka di Super League musim depan. Dukungan penuh supporter diharapkan mampu menambah motivasi pemain meraih kemenangan pada laga penutup musim.

0: aku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahu gak kamu, dibalik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Sebelum buat kemana-mana di Prode FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2, grup K-pop BTS dipastikan menghadiri ajang penghargaan American Music Award melalui penampilan langsung yang spesial. Pengumuman kehadiran BTS disampaikan oleh penyelenggara American Music Award yang melalui pernyataan resmi mereka. Nah, kehadiran grup tersebut menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan bersama mereka di panggung penghargaan. BTS dijadwalkan akan tampil langsung dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas tersebut, teman Pro 2. Nah, pada penyelenggaraan tahun ini, BTS memperoleh 3 nominasi utama dalam beberapa kategori populer penghargaan musik internasional. Kategori tersebut meliputi Artist of the Year, Song of the Summer, dan juga Best Male K-pop Artist, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

paling banyak disorot media di dunia. Michael Jackson akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan dalam persidangan tersebut ya. Meskipun demikian, kontroversi seputar kasus itu terus berlanjut dan masih menjadi perbincangan publik hingga setelah kematiannya pada tahun 2009 begitu. Nah, teman Pro 2, dokumenter ini berjudul Michael Jackson The Verdict. Dan dokumenter ini itu akan meninjau kembali kasus tersebut dalam format serial 3 bagian yang tayang perdana pada 3 Juni nanti. Serial ini membahas persidangan Michael Jackson secara mendalam dengan menampilkan berbagai sudut pandang. Dokumenter tersebut menghadirkan perspektif dari pihak jaksa penuntut maupun tim pembela untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai jalannya persidangan. Dan dokumenter ini menghadirkan wawancara dengan para juri dan saksi mata yang terlibat dalam persidangan. Serial tersebut juga menampilkan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam kasus, baik dari kubu pendukung maupun dari penuduh Michael Jackson. Wah, yang pengen nonton nanti ya di Juni, teman Pro 2, di Netflix ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro US Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, Netflix akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ke 15 negara baru mulai 2027 termasuk Indonesia. Dan langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang baru, Teman Pro 2. Nah, selain Indonesia, ekspansi layanan tersebut juga mencakup Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan Swiss. Nah, informasi mengenai harga serta pilihan paket disebut akan diumumkan dalam beberapa bulan nanti. Paket Netflix dengan iklan tetap menghadirkan berbagai tayangan populer yang selama ini dinikmati para pelanggan. Tapi dengan tambahan iklan di sela program, Teman Pro 2. Dan skema ini tuh dinilai menjadi alternatif bagi pengguna yang ingin menikmati layanan streaming dengan biaya lebih ringan.

Teman Pro 2 di pukul 14.44 saatnya kita mengumandangkan azan asar untuk wilayah Sumanap dan sekitarnya. Oh,

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: صاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Sadaqah.

di dalam kalbu dan hanya bisa dijaga dengan mengingat Allah. Tempatkanlah Allah dalam setiap sudut kehidupan, niscaya Allah akan selamatkan.

0: Pendek-pendek.
1: Iya. Oke, kita di info Prodo dulu ya.
0: Oke.
1: Ini ada rangkaian puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ini akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 29 Mei. Nah, selama fase puncak ibadah haji, pemerintah Indonesia ini telah melakukan berbagai persiapan ya. Salah satunya makanan siap saji bagi jemaah. Dan hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim pada program Sampang Menyapa RRI Sampang pada Jumat pagi tadi. Dan selain itu, Halim mengatakan para petugas juga telah melakukan peninjauan langsung lokasi dan fasilitas tenda jemaah haji di Arafah dan Mina. Jadi langkah mitigasi ini penting agar jemaah tidak kelelahan akibat masalah teknis saat puncak ibadah.
0: Yes. Yang di tanah air, jangan lupa mbeknya.
1: Iya juga kerbaunya.
0: Enggak kerbau, sapi.
1: Ada juga kerbau, Bo.
0: Di sini enggak ada kebo.
1: Oh, enggak ada ya, enggak ada. Ya,
0: ada kumpulnya.
1: Sapi ya. kumpul kebo.
0: Iya. teman Pro 2, penyakit kusta masih ditemukan di masyarakat dan seringkali terlambat ditangani karena kurangnya pemahaman dan stigma negatif ya. Padahal penyakit ini tuh bisa disembuhkan jika diketahui sejak dini. Hal ini disampaikan koordinator kusta UPTD Puskesmas Banyuanyar, Saiful Anam. Banyuanyar Sampang ya, ini teman Pro 2, Saiful Anam namanya. Menurut dia tuh masyarakat perlu memahami gejala awal, terus cara penularan dan pentingnya pengobatan tuntas. Jadi dia menjelaskan gejala awal kusta itu biasanya berupa bercak putih atau kemerahan pada kulit yang terasa kebas atau mati rasa. Jika menemukan tanda ini, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ini kalau kebas karena kamu kelamaan AC lah.
1: Oh, keringking. Itu bukan kusta. Itu bukan kusta.
0: Iya, bukan.
1: Kusta bukan.
0: Bukan. Emang kan enggak ada bercak putih dan merahnya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Itu jangan kaget ya berarti ya. Buat yang AC lah habit itu, terus kebas.
0: Aku kusta. Oh, bukan.
1: Itu saudara. Itu keringking gitu ya.
0: Yes. Oke. Yang terakhir dari dunia olahraga nomor Pro 2.
1: Pebulu tangkis Tunggal Putri Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah ini sukses mengamankan tiket babak perempat final turnamen Malaysia Master 2026. Jadi kebesaran ini didapat usai mengandaskan perlawanan wakil Korea Selatan Jeon Hyuk Jin di babak 16 besar. Jadi pemain yang disapa Ubed ini memenangi laga lewat pertarungan ketat 3 game dengan skor akhir 21-10, 16-21 dan juga 21-16 teman Pro 2.
0: Mantap.
1: Keren. Baru ini ya dari Madura pecah telur. Ubed bisa bersaing ya di internasional.
0: Iya, betul.
1: Ubed ini.
0: Ada juga yang lain. Kemana siapa ya? Tenis kalau enggak keliru juga.
1: Oh, dunia tenis, olahraga tenis.
0: Iya enggak sih? Enggak tahu. Tahu cuma Indah lupa.
1: Tahunya Sandri ini Ubed dari Sampang itu. Keren. Ya mudah-mudahan next lah
0: ya, 2027 next, ya yang
1: kita berdua
0: apa?
1: Di ganda campuran.
0: Ganda es campur gitu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 9,62.
2: Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Welcome back bareng saya. Sandi Setiawan, enggak Sandi Setiawan dong.
1: Oh ya.
2: Ya bersama Ari Kirana sore ini. Teman berdua, karena Ari Kirana sekarang udah hampir mirip ya.
1: Indah.
2: Oh sama Indah.
1: Ya.
2: Kalau Ari Kirana kan enggak, sumpah kamu kayak mirip Ari Kirana wajahnya. Bukan itu. Kalau itu kan kayak ini penyiar radio yang jadi dokter siapa?
1: Dokter siapa?
2: Yang soalnya kecil.
1: Dita Gina.
2: Nah, itu kalau kayak gitu Dita Gina.
1: Aduh, teman pro dua. Kita itu ini loh, apa namanya?
2: Apa?
1: Mau kasih kamu TTM loh, teman.
2: Iya. Iyalah, biasa enggak usah dikasih lagi.
1: Itu.
2: Jadi buat sore ini TTM-nya teman bro dua bisa kalian jawab ya.
1: Coba buka banget dulu WA-nya.
2: Hah?
1: WA-mu dibuka dulu.
2: Kenapa?
1: Nah, itu. Nah, TTM itu teka-teki Madura itu seperti biasa kan mengawali perjumpaan kita.
2: Yuk,
1: ya kan?
2: Siap.
1: Nah, anunya, clue-nya itu sekarang adalah hujan, musim hujan, hujan terus.
2: Iya. Itu.
1: Tapi aku kok ragu sama jawabannya.
2: Enggak. Ini kakak adik Sandri mau jawab betul nih ya.
1: Iya, nantilah.
2: Iya, kalau kakaknya jawabannya TTM-nya.
1: Adiknya?
2: Adiknya terus. Adiknya. Terus.
1: Terus.
2: Iya, adiknya gitu.
1: Kok bisa sih?
2: Iya.
1: Ya udah, ini jawab maksudnya.
2: Hujan terus kan? Hujan terus kan terus.
1: Bukan, kalau terus itu hujan lebat.
2: Oh iya, bukan
1: kalau hujan
2: terus.
1: Nah, bukan. Tapi ini jawabannya ini jawab yang dari kitanya tuh.
2: Iya.
1: Dia juga ragu.
2: Enggak, tapi benar. Benar. Depannya R ya, di kota pertama ke kota kedua E.
1: Nah, itu dia nomor 2. Jangan salah ya, musim hujan atau hujan terus. Jawablah, Ina juga enggak tahu ini apa maksudnya.
2: Enggak sih. Kak, kalau Kak Ina bukannya ragu ya. Tapi beda dengan hari-hari biasa saat siaran itu. Kenapa, Bu?
1: Enggak apa-apa.
2: Ada musibah apa?
1: Enggak ada musibah, gila aja.
2: Enggak ya.
1: Bilang delik.
2: Maksudnya bukan musibah itu, bukan.
1: Gimana?
2: Takut musibah pribadi galau gitu enggak ya?
1: Enggak. Kamu pengen cepat sembuh enggak ininya?
2: Iya, Nu. 4 hari, Bos.
1: Panas dalam itu ya kan? Udah suaranya serak parah ya kan?
2: Ya ini habis
1: makan kan rujak.
2: Nah, ayo beli yuk.
1: Beli yang pedas.
2: Iya, beli yuk.
1: Hah?
2: Beli dong.
1: Beli. Udah di ini di.
2: Kamu
1: pengennya rujak apa?
2: Iya, kita bahas rujak ya.
1: Iya.
2: Karena rujak kan banyak macamnya nih.
1: Iya, kalau di Madura tuh banyak. Ya kalau kita tahu lah rujak culit sama rujak lontong biasa lah itu.
2: Iya, biasa. Kalau di Kalimantan itu jairis. Iya.
1: Jairis,
2: ya kan?
1: Kulit namanya nomor 2. Rujak cobik, ya disajikannya dicobik. Rujak kelang pernah enggak?
2: Apa?
1: Rujak kelang.
2: Enggak. Sumpah.
1: Cuko itu.
2: 33 tahun ya. Hidup di dunia baru ini tahu.
1: Rujak kelang.
2: Rujak kelang.
1: Ya ini khas Pamekasan. Rujak kelang ada isinya ikan rebus terus pakai pelungkak. Ya.
2: Pakai timun.
1: Ya. Dia lebih kering orangnya, garing.
2: Oke.
1: Terus keripik tete gitu-gitulah.
2: Oh, iya.
1: Tapi di Sumenep ada yang jualan dulu. Kalau petisnya petis Madura biasa gitu.
2: Enggak sih, baru sekarang.
1: Iya, tuh dia di atas.
2: Tapi ada, sekarang ada masih? Rujak kelang ini.
1: Ada lah. Banyak itu di Pamekasan banyak yang jual.
2: Masih di Sumenep.
1: Oh, di Sumenep aku enggak
2: tahu. Jarangan, enggak ada kan?
1: Di belakang masjid pernah ada.
2: Rujak kelang.
1: Kalau rujak ero ini khasnya Sampang.
2: Oh ya. Tadi 9 tahun pernah sering beli ini.
1: Ah, itu isinya apa sih? Itu ini yang enggak pernah.
2: Sama aja.
1: Terus?
2: Itu bedanya di Sampang itu rujak ya. Biasanya kan di ini ke piring ya kan?
1: Nah,
2: di situ enggak.
1: Di mana?
2: Habis gulek apa namanya? Kocek ya.
1: Diulek.
2: Nah, timun apa semacamnya itu. Itu ditaruh di cobik.
1: Di salo ya.
2: Di salo di cobik.
1: Oke. Dimasukin semua di apa namanya?
2: Iya, dijadikan satu. Kayak mau apa ya? Bangun rumah.
1: Iya.
3: Semen batu itu baru
1: iya,
3: ini.
1: Iya, aku pikir rujak roer apa?
2: Enggak itu.
1: Kan ngerok itu kan artinya nyeruput kan, kue.
2: Iya.
1: Mungkin diseruput.
2: Iya.
1: Gitu tuh.
2: Enggak,
1: oh, ternyata beda, gitu. Kalau iya. Dibakar lagi.
2: Iya.
1: Rojak tal ontal.
2: Berarti mungkin gini ya, Sandri beli rujak, Kenda beli rujak,
1: terus ontal lagi. Enggak lagi, enggak lagi, Pak.
3: Bukan gitu ya?
1: Enggak. Jadi cara mengkonsumsinya katanya sama porsinya yang jumbo gitu, terus makannya secara berkelompok. Jadi mengkonsumsi rujak ini tuh dengan cara mencelupkan isian rujaknya ke dalam dua jenis sambal petis berbeda gitu. Aduh. Secara bergantian. Makanya maksudnya dia abis nyelup di sini diontal lagi ke yang satunya gitu.
2: Emang ya.
1: Oke, oke. Ada yang encer, ada yang kental,
2: iya, kental
1: petisnya.
2: Apa? Encer.
1: Encer dan kental.
2: Oh, apanya tuh?
1: Petisnya.
2: Oh, petisnya.
1: Iya, jangan sampai salah kamu. Dari TKN, jangan.
2: Petisnya ya. Encer sama kental ya.
1: Yes,
2: gitu. Lengket enggak tuh? Lengket pasti ya?
1: Hah?
2: Kalau yang kental lengket kan tuh pasti.
1: Ya enggak lah. Kalau petis yang kental itu agak gimana ya? Mungkin sama orang yang agak ini ngilu ke gigi.
2: Oh.
1: Nah, terus yang terakhir ini yang paling sering.
2: Oh, sering suka banget.
1: Dan bisa ini kamu
2: suka
1: nih.
2: Suka banget.
1: Rujak corak.
2: Ini selalu hadir di bulan Ramadan.
1: Nah,
2: di hari itu jarang orang makan itu.
1: Jarang.
2: Iya kan?
1: Iya, karena di bulan Ramadan itu emang ininya obatnya itu, Sandri. Kalau panas dalam kayak kamu nih sekarang, waktunya makan rujak corak. Bikin yang pedos sampai komor.
2: Iya. Sampai apeluan kan, sampai apeluan kan. Nanti kalau tambah sakit, kamu yang share, Sandri. Kalau fix oke.
1: Okay. Oh, enggak.

teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
4: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
3: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
4: Aku percaya kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
5: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
4: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: PPM Teka-teki Madura. Semangat kau nak berdua dari semua terbaik kamu.
1: Iya, gimana sih maksudnya?
0: Apa sih lo?
1: Kamu gimana sih tadi?
0: Aduh. Gimana jawabannya? Jawabannya.
1: Ini ada teman berdua yang udah berkomentar.
0: Iya. Yeah.
1: Ya di tim kita.
0: Gak bisa dipakai komputernya.
1: Ya, bos mau dipakai dulu, bos.
0: Wait. Ada yang mau jawab nih teman berdua. Yeah. Musim hujan atau hujan terus?
1: Iya. Yeah.
0: Apaan?
2: Saya Ripin. Lekung. Mau jawab TTM sore ini. Jawabannya redu.
0: Oh, redu.
2: Alias apa? Terus.
0: Wah, bukan terus itu.
1: Ini yang mana? Yang betul yang mana?
0: Kalau jawaban ininya sih
1: yang pertama redu. Kan.
0: Oh iya ya.
1: Yang pertama redu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi banyak versi, Kak Inda.
0: Kena.
1: Dalam redu itu sama terus ini kayaknya udah saudara.
0: Enggak.
1: Redu.
0: Enggak. Kalau Inda malah redu apa? Wah, sape na redu.
1: Tedung.
0: Nah, itu maksud Inda. Jauh banget kan sama hujan.
1: Gini. Bukan jauh sih. Apa? Emang Madura kan kayak gitu, banyak versi dalam satu kata. Jangan gitu lah mulutnya. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Redu. Terus sapena redu, ocena redu.
0: Nah itu.
1: Ocena terus. Iya. Sama itu kayaknya deh. Kalau di kali itu sama. Redu.
0: Oh, okay.
1: Terus itu kayaknya sama. Tapi jawabnya yang benar redu. Redu.
0: Terus itu hujan lebat.
1: Redu. Hujan
0: redu
1: terus.
0: Itu tedung. Sapena redu terus. Gitu.
1: Sapena dari.
0: Oh, cena terus. Nah, lebat itu artinya.
1: Ya enggak tahu lah.
0: Gitu ini, Mamen.
1: Tapi TTM ini ngambil di KBBI ya?
0: KBBI.
1: Iya. Tapi KBBI versi Maduranya.
0: Bukan KBBI. Wah, sudah datang kita ini. Gestar kita sore ini mantap. Ya udah.
1: Satu lagi deh, siapa yang komen? Ada.
0: Mana enggak ada?
1: Ada lagi. Ada lagi.
0: Kita lebaran nih kita. Oh, mana?
1: Ya. Ada lagi dua yang dikirim.
0: Oh iya, salam kenal.
1: Emang kenapa sih? Anak muda sekarang gitu ya.
0: Oh iya, ada di atas wait.
1: Ada, Bos.
0: Oh, ya, satu lagi teman pro 2 ada yang mau jawab. Mana, guys? Yuk, mana? Kok keluar suaranya?
2: Halo, selamat sore teman Pro 2.
1: Halo.
2: Aku Jibril dari Giliang. Ingin menebak TTM sore hari ini.
0: Hah?
2: Untuk bahasa Maduranya musim hujan atau hujan terus adalah redu. Terima kasih teman Pro 2.
1: Ini jauh nih.
0: Benar ini. Dari, benar ya?
1: Benar.
0: Ah, iya.
1: Namanya Jibril.
0: Ngeri ya?
1: Ngeri
0: aku.
1: Langsung tertuju ke situ ya? Kan? Iya. Namanya Jibril dari Giliang. Wih. Nomor 2 oksigen terbagi.
0: Ya udah itu teman Pro 2 ya. Musim
1: tapi
0: hujan,
1: kamu
0: hujan
1: kalian udah siap ya?
0: Apa?
1: Gesternya kita.
0: Ceria juara.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nanti ngobrol tentang pacaran, oke?
0: Ah.
1: Kayak.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Sembilan empat kemana Mary Repro 2 FM Sumeneb. Jawab dong.
2: Suaranya jadi kayak aku tidak bisa. Aku tidak bisa bergabung dengan kamu sore ini.
1: Ini Sandri sebenarnya harus istirahat dulu.
2: Ya udah cuti sih.
1: Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh masih. Belum sampai satu tahun gak boleh.
2: Oh gitu. Oh iya. Sian deh lo.
1: Jangan gitu lo.
2: Oke, ngobrol dua. Kita di sore hari ini tuh ada yang mau
1: berbagi cerita
2: tentang prestasinya di ajang FL3SN teman kedua. FLS3N.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Yeah.
1: Juaranya juara satu kria. Heeh. Uh-uh. Kria itu nama dia.
2: Iya, elah. Gimana? Kita mau ngobrol sekarang apa nanti?
1: Nanti lah.
2: Oh, ya udah.
1: Biar Elisa nanti biar ini sana dulu.
2: Apa?
1: Kayak mau ketemu sama mantan gitu. Wajahnya gitu.
2: Jangan nervous Elisa. Iya, Elisa. Santai Elisa.
1: Kita umur 21-23 masih tenang
2: iya.
1: aja.
2: Aku ya. Adalah konsultan. Konsultan mental nih, Con. Teman Pro 2, kalian bisa liatin kita juga ya di ya. TikToknya Pro 2. Coba lihat visualnya. Ya. Jadi Indah itu kayak konselor. Jadi Elisa kayak mau ini apa konseling gitu. Ibu, aku sedang mengalami sakit hati.
1: Kamu ngerasa ya? Melihat sendiri di layar gitu ngerasa ya?
2: Iya, langsung. Langsung insecure ya Indah ya, tapi enggak apa-apa.
1: Jadi buat teman bro yang join di live TikTok, jangan ngebully kita berdua ya.
2: Enggak boleh, enggak boleh bully-bully.
1: Kalau Sandri dibully mau pulang,
2: Sandri mau jalan. Laporkan ke polisi. Lagu, Pak.
1: Yo.

0: HP rusak nih. Da, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sales Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langgarannya di Dunia Sales.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sales itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sales ah. Ayo temenin.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Oke, video udah senyumnya udah mulai, iya. Udah mulai, udah gak tegang lagi.
1: Mantap.
0: Kak Elisa, KL.
1: Elisa Eldaristika. Coba disapa dong, say ini dong, teman-teman di rumah.
0: Hai, saya dulu dah. Hey, halo teman berdua.
1: Halo
0: gitu.
1: Aku.
0: Perkenalkan diri gitu aja.
1: Perkenalkan diri.
2: Halo, perkenalkan nama saya Elisa Eldaristika.
1: Dari
2: SMA Negeri 2 Semenang.
0: Kelas berapa sekarang?
2: Kelas 11.
0: Kelas 11, kelas 2.
1: Kelas 2 kok masih malu-malu?
0: Iya, gak boleh gitu.
1: Panggilnya siapa, Elisa?
2: Elisa.
1: Elisa aja ya.
0: Tapi kita lebih singkat KL aja deh.
1: Hah?
0: KL gitu.
1: Jadi KL, Chris. Elisa aja.
0: Iya, Elisa ya, Bapak.
1: Iya. Oke, siapa itu yang guyu? Sopo itu yang guyu?
0: Yang di luar jangan ketawa-ketawa ya, maksudnya nih ya.
1: Itu,
0: oke, iya. Kak Elisa ini juara satu lomba FLS 3N Kria ya. Kita langsung ya.
1: Iyalah.
0: Tancap ya, gas ya. Kak Elisa kemarin untuk menentukan krianya itu berapa minggu untuk mengikuti lombanya?
2: Sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, gak nyampe seminggu.
0: Berarti lebih?
2: Enggak, gak nyampe seminggu.
0: Gak nyampe 1 minggu?
1: Gak nyampe. Dia kemana lagi, iya. Jawab kemana dia
0: fokus dulu tuh rame tuh.
1: Gak nyampe seminggu. Tapi emang ini apa namanya, bahan-bahannya mudah didapat?
2: Enggak terlalu. Pesan.
0: Online?
2: Ada yang dapat, ada yang mudah.
1: Emang bikin apa sih Elisa kemarin?
2: Itu kap lampu sama tempat tisu dijadiin satu.
0: Betul.
1: Oh, langsung ini ya. Apa namanya? Biasanya kan sendiri-sendiri.
0: Sendiri, iya
1: tempat,
0: kan?
1: Apa? Yeah. Kap lampu sama
0: tisu.
1: Tempat tisunya gitu.
0: Idenya dari mana, Elisa?
2: Pinterest.
1: Dari Pinterest.
0: Oh, aplikasi.
2: Iya, juga digabung sama ini, dikasih tahu sama guru pembimbingnya.
1: Oh, mantap.
0: Tuh hasilnya kan?
1: Iya, keren, bagus ya. Loh.
0: Ntar, bagus.
1: Tunggu teman Pro 2, aku ini ya, aku up di TikTok-nya Pro 2.
0: Oke. Nah, Elisa, buat kamu itu dalam mengerjakan ini yakin enggak dapat juara?
2: Enggak.
0: Kenapa?
2: Ya kayaknya pasti ada yang lebih bagus. Soalnya baru pertama kali juga kan ikut ke lomba kayak gini.
0: Ini sistemnya online atau offline kemarin?
2: Online.
0: Online ya.
2: Iya.
0: Ini di seluruh Kabupaten Sumenep. Itu dapat bocoran kemarin pesertanya berapa?
2: Kurang tahu, kayaknya 8.
0: 8. Untuk FLS 3N ya. Dan baru pertama kali Elisa juara satu ini,
2: gitu.
0: Untuk bahannya itu bahan, nah untuk bahannya itu ada yang beli online nggak?
2: Ada.
0: Apa itu? Apa ikatnya ya? Ikat pohonnya ya?
2: Itu karung goni.
1: Karung goni. Oh iya. Iya loh, aku liatin ya.
0: Yang besar.
1: Udah aku udah liatin kan di TikTok kita tuh. Nah. Keren kan.
0: Wih, ini rajut ya berarti ya?
2: Enggak, lem, tempel.
1: Oh, ditempel. Kamu berapa lama ini ngerjainnya? Seminggu aja?
2: Dua hari? Iya.
0: Berarti dia keras ya bang orangnya.
1: Iya, yang bantuin kamu siapa?
2: Guru pembimbingnya di sana.
1: Siapa nama guru ini?
2: Bu Eli.
1: Bu Eli.
0: Namanya sama Eli. Soalnya enggak ada.
1: Iya. Ini gimana sih? Apa namanya Elisa? Elisa, kenapa kamu dikena tiba-tiba disuruh ya sama sekolah, dikasih tugas gitu. Elisa kamu ikut ya? Nah, itu kenapa sih awalnya kamu kok sampai dikenal Elisa nih bisa bikin-bikin nih? Cerita dong.
2: Tugasnya, pas tugas-tugas kan ngerjain kalau seni budaya itu lumayan bisa.
1: Biasanya emang ini keterampilan itu.
2: Iya.
0: Tapi sebelumnya pernah buat juga selain ini, Elisa?
2: Pernah.
0: Sebelum ikut lomba FLS 3N?
2: Pernah, kemarin sempat ikut itu, SMA apa? Award.
0: Apa itu? Sama ini juga? Kayak kria juga?
2: Iya.
0: Dapat?
2: Enggak.
0: Apa? Apa temanya? Temanya apa?
2: Enggak ada temanya.
0: Enggak, maksudnya buat apa gitu?
2: Itu tas.
0: Oh, tas.
1: Dari apa tuh bahannya?
2: Dari alam juga, pakai karung goni juga.
1: Oh, yang LL... S3N ini temanya apa, maksudnya bahannya emang harus alami gitu?
2: Enggak, cuman di ini dikasih tahu temanya itu dekorasi interior.
1: Oh gitu.
0: Kalau kayaknya apa? Kalau misalkan dapat ikut lomba ini ya. Apa tadi barusan?
1: Apa?

0: Dekorasi interior.
1: Iya apa? Because yang mau dibuat?
2: Mau bikin bantal ergonomis karena Indah suka tidur. Iya kan? Coba. Kalau Elia sendiri kenapa mau bikin ini?
1: Iya.
2: Bikin apa? Cup lamp,
1: tempat tisu.
2: Tempat lampu sama tisu disatuin gini.
0: Karena bagus.
2: Karena bagus.
1: Apakah ini pertama kali? Dan di luar sana apakah masih ada juga kayak gini? Setahu Elisa.
0: Ada, cuman dipisah kayak kap lampu aja.
1: Oh, berarti ini baru pertama ya? Pecah telur saat ini berarti? Kap lampu sama tisu dijadikan satu?
0: Mungkin.
1: Tapi ini ada listriknya juga ya?
2: Ya iyalah.
1: Dicolokin
2: iya,
1: kan?
2: Lampu gitu.
1: Oh. Ya enak, kalau mati lampu kan kelihatan mau ngambil tisu nggak ini? Ya.
2: Mati lampu?
0: Itu nggak bisa.
1: Maksudnya? Oh iya juga ya?
2: Gimana sih bapak ini?
1: Aduh bapak, bapak gimana caranya ini?
2: Lampu nggak usah pakai tisu gitu.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Juga sih. Oh maksudnya kalau calemot peteng kan enak bisa ngambil. Kan calemot kalau nggak ada lampunya kan susah ngambil tisu.
2: Iya deh. Semangat Elisa, keren. Padahal kemarin masih ngerjain kriyanya, ternyata sampai juara, keren nih. Kata avocado. Afif.
1: Avocado. Okay. Afif. Oke.
2: Ah, Kak Elisa, bagaimana cara menentukan ide hingga juara satu dari Sam Sikarang? Nah, jauh tuh Elisa.
1: Ini Mas Sam guru-guru Semadan ya?
2: Iya. Gimana katanya nyari idenya gimana sampai juara satu tuh?
0: Ya tadi itu kan kemarin katanya kan buat dekorasi interior. Kayak yang bagus buat di ruangan. Milihnya lampu karena kayaknya bagus buat di sudut.
2: Cari
0: di Pinterest.
2: Iya. Elisa kayaknya apa terinspirasi gini. Kalau di pojokan itu biasanya
1: ada hantu.
2: Daripada ditempatin hantu, mending ditempatin ini.
1: Iya.
2: Cup lamp ini sama tisu. Iya.
1: Berapa ini? Apa persiapannya? Berapa
2: seminggu,
1: apa ya? Bukan ini. Apa? Modelnya berapa pilihan? Cup lampu apa gitu. Enggak.
0: Ada.
1: Berapa
0: ada.
1: Kemarin? Berapa? Persiapannya berapa?
2: Punya berapa plan ininya, desainnya.
1: Kan ini kan ada kap lampu sama tisu.
0: Iya.
1: Ada berapa?
0: 3 kayaknya.
1: Apa? Boleh di.
0: Yang awalnya gak ada tempat tisunya.
1: Cuma kap lampu.
0: Iya.
1: Terus yang kedua?
0: Terus yang satunya gak bentuk itu, gak bentuk bunga, langsung bulat aja.
2: Tapi Elisa, aku lihat ya, kalau dari dimensinya karya kamu ini, ini kayaknya kalau apa sih kalau nggak ini nggak bisa berdiri, kalau nggak imbang, iya nggak sih?
0: Iya.
2: Bisa jatuh ke sini, lebih berat ke karena
1: gagar ke gini.
2: Gagar. jadi meleng gitu loh. Soalnya ini ada dahan di sebelah kiri dan di atasnya kotak tisunya gitu. Ini supaya apa namanya enggak
1: kokoh yang kokoh berarti pakai lem juga ini berarti apa masuk ke dalam kotak tisu
0: diikat pakai kawat.
2: Emang ini dahan ini terbuat dari apa dalemannya?
0: Ranting sendiri terus dililit sama tali goni tali rami.
1: Oh berarti kok pilih ranting yang cocok untuk dijadikan ini berarti kan?
0: Iya,
1: memilih berarti.
0: Iya, cari.
1: Oh, tak kira ini dari bonsai yang mati gitu loh, langsung dibuat
0: enggak.
1: Milih satu-satu berarti rantingnya.
0: Enggak, emang ada yang bentuk kayak gitu.
1: Oh langsung?
0: Ketemu ya.
1: Oh tak kirain ada yang ini dilem gitu ya, enggak?
0: Enggak.
1: Oke.
2: Dia emang nyari tuh, wah kamu bisa jadi owner bisnis kayak gini.
1: Iya bisa, mudah-mudahan ya nanti sukses ya.
0: Amin.
1: Iya.
2: Cuma memang
1: kreasinya dapat, kreasinya.
2: Memang harus ini, kalau di kuliah ada gak sih jurusan yang belajar begini-begini?
0: Ada.
2: Ada, apa tuh setaunya Elisa apa?
0: Seni
2: apa?
0: Iya, di itu kriya juga ada kayak.
2: Oh gitu.
1: Emang jurusan kriya ada di?
0: Kayaknya ada. Unif. Pernah dengar soalnya.
2: Coba aku googling ya.
1: Googling.
2: Tapi kalau ada Elisa mau ke situ?
1: Mau lanjut?
0: Enggak.
2: Kok enggak?
1: Kenapa?
0: Enggak mau aja, soalnya enggak pengen jadi itu.
1: Oh dia enggak mau pengen jadi pengusaha. Enggak mau. Apa gitu. Next? Iya, apa next? Dokter.
0: Mau jadi guru.
1: Wajah-wajah dokter Elisa masuk ya?
0: Enggak.
2: Jadi guru.
1: Guru, amin. Amin, iya deh.
2: Iya.
1: Enggak mau.
2: Emang kenapa kamu enggak mau ngelanjutin ini, apa bakatmu ini?
0: Sekolahnya kan juga jauh, enggak ada di sini.
1: Di mana?
0: Oh, sekolahnya kalau
2: kuliahnya
0: itu.
2: Ya.
1: Tapi kan wilayah Jawa Timur masih.
2: Enggak adanya di Jogja, ITB, UNY sama IKJ.
1: Oh.
2: Aduh, iya sih. Gak. Yang bisa kalau iya. Kamu sampai ke IKJ jangan.
1: Kalau bahasa santri tak ning sosol itu.
2: Bukan.
1: Jauh.
2: Bukan, jauh. Bukan. Maksudnya vibe-nya IKJ itu gimana
1: apa?
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kasian kan Elisa orangnya
1: pendiam ya,
2: kalem ya. Itu tiba-tiba pulang.
1: Yeah.
2: Ya emang terangkat jurusan juga sih teman-teman IKJ ini, cuma ya vibe-nya ya begitu gitu, jauh sih. Emang Elisa mau jadi apa, guru?
0: Iya. Yeah.
2: Oh, oke.
1: Okay. Guru sini pasti.
0: Enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu ini guru. Oke.
2: Okay. Pengen kuliahnya di mana?
0: Belum tahu.
1: Harus tahu dong.
0: Enggak tahu masih, cuman udah ada pilihan.
1: Oh ya, enggak apa-apa.
2: Rahasia.
1: Rahasia
2: ya, El ya.
1: Iya. Iya, sebenarnya kayak gitu ya. Emang kalau ditanya orang itu kalau kuliah ada dua pilihan pasti kayak gitu. Enggak bisa langsung menyebutkan kuliah si A, si B gitu loh. Kenapa ya? Karena kan nanti kan belum terjun ke perkuliahan, enggak pernah gitu loh.
2: Makanya kuliah, buruan.
1: Ya udah besok kuliah.
2: Biar gajinya naik.
1: Ini lagi di chat ya. Ada Wahida Inayatul Laili.
2: Bu Wahida,
1: iya. Dia nanya bagaimana mutiara yang baru muncul ya gitu.
2: Elisa ini bagaimana mutiara yang baru muncul udah sekeren ini gitu. Ya Ibu, tadi kata Elisa karena kalau bikin kriya di pelajaran apa tadi, Dek?
0: Seni budaya.
2: Jadi dapat nilai bagus gitu ya. Pelajar siapa? Guru seninya siapa?
0: Bu Eli.
2: Oh, sekaligus seninya.
1: Nah, lanjut ke profesinya, karyanya sama Kak Elisa.
2: Lanjut ke provinsi. Oh, iya, kalau F3S. Gimana persiapan ke provinsinya nih?
0: Udah.
2: Dengan ini yang sama, dengan
0: enggak,
2: yang
0: beda, sama. Beda lagi.
2: Beda lagi?
0: Iya.
1: Boleh di-spill enggak? Boleh enggak, Kak Indah?
2: Boleh lah.
1: Apa?
2: Mau enggak Elisanya?
0: Sama Kap Lampu juga, cuman beda motifnya, beda modelnya.
2: Kenapa enggak ini aja dikirim, Dek?
1: Dikirim.
0: Takut enggak ini.
1: Takut enggak dapat ya?
0: Iya.
1: Oh, tapi satu-satu ini. Satu
2: kenapa kamu berpikiran takut enggak dapat dengan ini? Ini bagus loh, serius loh. Udah maksudnya dia itu warnanya udah apa?
1: Soft ya, kalem gitu.
2: Heeh, maksudnya udah satu rumpun, ngerti enggak sih?
0: Iya.
2: Ini warna-warna nude apa sih gitulah, aku enggak ngerti.
0: Coklat.
2: Cuma saya serumpun gitu loh, yang harmoni banget warnanya, dicampur dengan lampunya. Nah itu kan, kenapa kamu berpikiran ini, khawatir gak menang?
0: Soalnya kan di luar kayaknya lebih bagus, kan lebih maju pasti alat-alatnya.
1: Jadi gak pede gitu kan ya, untuk mengikutkan ini.
0: Iya.
2: Terus kamu untuk yang di provinsi ini apa ininya, perbedaannya dengan yang ini?
0: Bentuk sama bahannya nggak pakai alam,
2: pakai apa
0: sintetis.
2: Logam
1: nggak susah carinya,
0: susah.
1: Iya itu kalau logam kan,
2: kalau logam kamu ngelas dong nanti.
1: Enggak juga bukan kelas istri. bukan tapi prepare-nya udah siap nih Elisa.
0: Iya.
1: Untuk ke provinsi.
0: Iya.
1: Logamnya dapat semua berarti,
0: dapat, udah coba
1: hasil anu 100% dapat anu apa
0: enggak, belum.
1: Oh, berapa persen sudah?
0: 50 mungkin.
2: Kapan emang ininya lombanya?
0: Juni kalau enggak Juli.
2: Oh, masih lama ya. Masih ada persiapan ininya lah. Tapi sama juga sistemnya, kirim online gitu.
0: Iya, sama.
2: Yang dikirim videonya ya gitu, terus
0: iya.
2: Diputer gitu kalau.
1: Sinematik ya? Pakai sinematik enggak?
0: Enggak.
1: Film biasa.
0: Biasa.
1: Oke.
2: Okay. Semangat kakak di iya. Studio tuh. Oke, okay, thank you Elisa. buat Elisa maksudnya tuh, semangat kakak gitu. Oke.
1: Okay. Ini kakak
2: apa?
1: Yang mudah enggak disemangatin ya dari tadi.
2: Sama itu semua include. keren banget kata Sita. Iya. Thank you Sita, emang Elisa keren banget. Bisa-bisanya dia bikin kayak gitu. Kalau Indah itu udah ada contohnya pun, dicontohin pun enggak bisa bikin-bikin tuh.
1: Tangannya gerak.
2: Iya.
1: Enggak selama Elisa gitu ya.
2: Keren. Emang Elisa ini apa di keluarga memang biasa bikin-bikin kayak gini ya? Atau mama itu?
0: Ada.
2: Mama
1: turunan biasanya, keturunan lah gitu.
0: Ada yang bisa.
2: Siapa mama?
0: Ayah.
2: ayahnya kreatif.
1: Turunan dia ya.
2: Enggak, dia kadang dari kecil mungkin lihat ayahnya itu kreatif bikin apa-apa itu dia liatin
1: ya,
2: gitu.
1: Ya gitu ya, Elisa.
0: Enggak tahu lupa masih kecil kan.
1: Sandri bingung ini. Ini daunnya kan dirajut sendiri ya, Elisa ya? Ini kan di atasnya lampu kan ada daun.
0: Iya.
1: Daun ini itu kan dirajut sendiri apa langsung ada ininya?
0: Pakai karung.
1: Oh, langsung karung ya.
0: Iya.
1: Oke, terus dijahit?
0: Enggak, ditempel pakai kawat.
1: Oh, besar.
2: Iya sih. Seru ya.
1: Nah, itu tuh.
2: Iya, itu.
1: Oh, ditempel.
2: Ya, itu teman-teman gua bisa lihat juga ya di TikTok-nya kita udah tayangin tuh gambar hasil karya Elisa. Itu bukan ini. Itu hasilnya Elisa, bukan nyomot di ini
1: di Google ya. Tapi ini langsung jadi atau punya ini Elisa langsung jadi atau dibuat lagi pertama saat gagal terus yang kedua gagal lagi.
0: Iya, ini yang keduanya.
1: Ini yang kedua.
0: Iya.
2: Oh,
1: susah sih kalau kita berdua buat ini nggak bakalan.
2: Iya,
1: bisa
2: langsung ngacak-ngacak katanya. Nggak jadi barang.
1: Bunganya apa, dari apa nih bunganya?
0: Daun pisang.
2: Apanya tuh?
0: Daunnya yang
1: kering, yang kering kan?
0: Iya.
1: Terus digunting-gunting.
0: Iya.
1: Di lem.
0: Iya.
2: Enggak di treatment dulu daunnya?
0: Enggak, langsung
2: cuma dikeringin aja gitu.
0: Ambil yang keringnya udah.
1: Ambil yang kering.
2: Oh my god, kamu kreatif banget ya.
1: Iya.
2: Tapi ada enggak sih ini?
1: Bunga hijau. Oh, enggak, ini benangnya hijau ya?
2: Iya, benangnya hijau.
1: Benangnya hijau. Dikeren-keren-keren. Ih. Ya udah. Sandri beli boleh? Enggak serius-serius.
2: Enggak boleh lah.
0: Enggak tahu kan itu soalnya lomba.
1: Hah?
0: Soalnya lomba kan enggak tahu.
1: Tapi sekarang ada di Elisa bunganya.
0: Di sekolah.
1: Sekolah udah nanti tapi ke Wahid aja deh.
2: Elisa, di saat bikin itu kan tadi kan apa namanya? Pasti banyak halangannya tuh ya. Bikin keterampilan kayak gitu. Itu biasanya apa sih struggle-nya? Rintangan, halangan, atau hambatan gitu loh.
0: Cari bahannya, kadang kan kurang pas sudah buat tinggal dikit kurang, harus pesan kalau enggak ada di sini kan.
2: Oh, gitu.
1: Berarti pesan online?
0: Iya.
1: Tukorin.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau pisangnya gampang kan ya ada ya? Di sekitar kan ada daun pisang yang kering.
0: Iya, ada.
1: Banyak. Tapi pernah merasa enggak kalau buat ini nyerah gitu? Gagal.
0: Enggak, kalau yang ini enggak. Kalau yang sekarang iya.
1: Yang
2: kalau yang provinsi. Untuk provinsi.
0: Iya.
2: Kenapa yang
1: kok sekarang? Mau nyerah?
0: Bukan nyerah, cuman kayak susah banget. Soalnya logam kan.
1: Yang nentuin logam itu siapa? Elisa sendiri.
0: Dikasih saran juga sama pembimbing.
2: Sama Bu Eli.
1: Bu Eli tolong bantu Bu Eli. Ini Elisa mau nyerah, Bu Eli. Emang lo provinsi. Iya kan?
2: Oh. Enggak. Kenapa Elisa?
1: Iya.
2: Apa namanya?
1: Kalau mobil di situ ya kamu ya?
2: Iya.
1: Kenapa Elisa? Kenapa Elisa?
0: Apanya?
1: Kok ada perasaan menyerah gitu loh? Kan biasanya kan banyak channel yang minta tolong.
2: Iya, terus waktunya masih lama.
1: Masih lama gitu loh. Ayolah jangan menyerah gitu.
0: Itu kan dipotong-potongnya itu kecil-kecil. Terus kan kaleng, dipotongnya juga susah.
2: Dibikinnya dari kaleng.
0: Iya.
1: Tapi Elisa udah membuka hati ke Bu Eli nggak?
0: Maksudnya
1: membuka hati,
2: ngobrol
1: membuka gitu.
2: Hati bagaimana?
0: Iya, sama-sama mau ini, sama-sama bingung.
2: Oh, sama-sama bingung.
1: Semua ya tekun aja deh, mumpung masih lama gitu loh.
0: Iya.
1: Iya kan, tekuni terus.
2: Siap kak gitu.
1: Karena gitu di belakang full itu ya itu latihan terus lah gitu. Hasilnya nanti di belakangan. Gitu ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Elisa kalau kalau di sekolah di hari adalah kalau sehari-hari di sekolah Elisa itu ini enggak ikut banyak organisasi enggak?
0: Enggak.
1: Makanya katanya Diana Elisa itu di kelas di sekolah pendiam ya.
2: Oh iya.
1: Santainya. Diam.
2: Oh.
1: Terus kalau istirahat itu di kelas terus, enggak makan enggak?
0: Makan juga.
1: Oh, makan. Tak kira diam terus gitu loh.
2: Di pojokan. Pantesan dia bikin desain interiornya di pojokan ininya, tempatnya.
1: Tapi satu kelas sama Diana?
0: Iya, satu kelas.
2: Oh,
1: okay. Ajak lah Diana ngobrol terus.
0: Ngobrol kok.
2: Ngobrol. Makanya gini kan dia, iya kak, enggak kak gitu.
1: Kayak istri sendiri di rumah, pendiam.
2: Gitu. Terus kalau apa namanya Bu Eli seberapa besar dukungan Bu Eli untuk Elisa dalam apa ini lomba FL3SN ini?
0: Besar sih. Soalnya kan bahannya juga kadang kalau jam pelajaran kan di dispen. Itu cari ke jalanan berduaan.
2: Iya. Woi, berduaan sama Bu Eli.
0: Iya.
2: Segitunya Bu Eli, mantap.
1: Ya mana, Bu. Tapi jangan bawa sapu ya, Bu.
2: Hah?
1: Jalan bawa sapu.
2: Ngapain?
0: Enggak kan? Enggak.
1: Sampai berarti jalan ke toko-toko berarti.
0: Iya. Ya akan ada di pinggir jalan kayak pohon pisang.
2: Dia ikut nyari ke alas-alas. Ngalalas berdua.
1: Sampai segitunya Bu Eli ya.
2: Ih keren kan berarti.
1: Keren. Tapi dikasih ini enggak setelah dapat juara?
2: Apa?
1: Dikasih amplop enggak? Bu Aida sama Bu Eli kasih amplop enggak, Bu? Dia Bu. Coba di chatnya. Mana? Coba di chatnya. Nanti pasti Bu Aida itu malas. Bu Aida dikasih amplop enggak, Bu Aida?
2: Mana Bu Eli? Oh, Sita ini Bu Eli namanya, guys. Oke. Okay. Halo Bu Eli, Bu Sita. Nah, sang tutor. Ya, ini loh yang
0: tapi kayaknya enggak deh.
2: Hah?
0: Kayaknya enggak.
2: Lah itu kata Bu Ida itu Sita ini Bu Eli muncul nih, sang tutor tuh.
1: Oh. Berarti Bu Eli ini
0: soalnya
1: ya.
0: Soalnya ini itu namanya Bu Eli itu Eli di itunya akunnya.
1: Di TikTok?
0: Iya.
2: Oh, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Salah Bu Wahida. Bukan Bu Eli tuh.
1: Ah ini. Enggak, sorry. Cie Bu Indah katanya Fikur. Ya Allah, enggak masuk sekali dia.
2: Sandri. Di kelas Elisa ini suka buat properti. Properti apa di kelas biasanya?
1: Bener.
0: Iya, kalau bantu-bantuin kalau kayak lomba-lomba kelas.
2: Bikin apa sih? Kayak
1: contoh-contoh deh.
2: Contohnya apa? Barangnya?
0: Aksesoris.
1: Apa?
0: Kayak pas lomba kelas itu paduan suara. Buatin aksesorisnya.
2: Oh.
1: Berarti semuanya kamu yang buat?
0: Enggak, dibantuin juga sama.
1: Dibantu. Kita kira kamu juga. Oh, kan biasanya gitu. Kan di kelas itu ada apa gambar apa gitu. Terus aksesoris apa? Berarti full kelasnya Elisa itu full karya Elisa sendiri.
0: Enggak juga,
2: teman-teman. Tuh Gemilang Shop nih yang bilang.
1: Iya.
2: Di kelas Elisa, kamu ini aja Elisa kalau Indah ya. Apa?
1: Berbagi lah yuk, berbagi.
2: Enggak, maksudnya buat Elisa bikin yang banyak apalah produk keterampilan tuh. Terus ini di Gemilang Shop tuh. Suruh jualin.
1: Kamu sekolah dapat uang keren loh.
2: Iya, jualin ke Milang Shop noh, bantuin Elisa.
1: Kamu buat kayak gini Elisa ya, jadi juara satu, buat banyak jual 200 laku ini. Iya.
2: 200, iya. Gemilangnya 50, Elisanya 150 gitu loh.
1: Enak. Sambil bantu orang tua, bantu-bantu orang tua.
0: Pernah dulu buat apa? Jualan itu, gimana? Tapi kayak buket terus dari kawat bulu.
1: Kawat bulu?
0: Iya.
1: Maksudnya kawat bulu?
0: Ada itu kawat.
2: Kawat bulu yang
1: Oh iya. Yang warna-warni kan?
0: Iya.
1: Oke, tahu enggak?
2: Tahu.
1: Oh ya udah.
2: Iya. Buat apa tadi? Buat apa?
0: Buket.
1: Buket. Ternah.
2: Buket. Buketnya isinya apa?
0: Macam-macam.
2: Oh. Terus sekarang masih dilanjutin?
0: Enggak.
1: Nah,
2: kenapa?
1: Iya.
0: Enggak apa-apa, cuman enggak aktif di ini kan, sosial media.
1: Oh. Ayolah. Elisa.
2: Kenapa Elisa?
1: Emang
2: media sosial kan bisa buat jual online.
1: Sekarang kan udah kayak gitu semua orang.
0: Gak mau aja.
1: Aduh, pendiam kayak gitu. Tapi kalau Diana ya, karakternya Diana masuk karakternya Elisa masuk ke Diana udah. Aku bener, saya yakin aku bener. Media sosial banget kalau Diana. Ya Diana. Iya. Oh gini aja, kamu buat collab. Kamu buat, Diana yang jual.
2: Diana apa Diana kemarin?
1: Apa Diana kemarin?
3: Jurnalistik.
2: Iya.
1: Kalau begitu ya, saran dari Sandri ya, kamu buat Diana yang up. Iya kan? Sama-sama bantu, sama-sama kolab, sama-sama dapat uang gitu.
2: Bangga banget sebagai temanmu kata Sita tuh.
1: Sita.
2: Iya.
1: Waida aman. Aman yang mana amplopnya maksudnya ini?
2: Dada aja. Oke. Okay. Kalau apa namanya? Elisa jadi guru-guru yang menurut Elisa tuh cocoknya guru apa, Elisa?
0: Pengennya guru TK, cuman gak dibolehin.
1: Hah? Eh, kamu bukan. Mohon maaf banget, mohon maaf bang, bukan ketawa ini ya. Hah? Kan Elisa ini mau jadi guru TK.
0: Iya.
1: Guru TK itu harus cewek kan?
0: Iya, itunya gak bisa.
2: Iya, paling enak enak kok.
0: Iya.
2: Adik. Ayo. Aduh. Astagfirullah.
1: Iya, kalau Elisa jadi guru TK, diam ya, Nana.
0: Iya, itu gak bisa. Iya, kan? Gak bisa kami speaking.
2: Tapi mungkin nanti kalau udah kuliah udah beda cerita kali.
0: Ya, gak tahu.
1: Iya, kan? pasti beda karakternya kan.
2: Untuk ningkatin public speaking.
1: Iya.
2: Kursus aja atau niru-niru di YouTube gitu
1: loh. Iya.
0: Bisa.
1: Harus ya.
0: Enggak bisa.
2: Bisa.
1: Sandi aja ya. Jadi penyiar ini kan jurusnya dulu sekolah SMK.
2: Jurusan bagian. Ya, enggak punya wudu dah gua.
1: Enggak apa-apa. Tawa sorry, enggak sengaja. Dulu Sandi kan SMK. Jurusan kayu kan. Kenapa kok bisa jadi penyiar? Nah, karena belajar. Gitu aja. Iya kan? Kalau dia seorang rocker, penyanyi rocker. Jadi penyiar enggak bisa.
2: Bukan.
1: Sari mau nanya deh.
2: Ida dulu juga pendiam kayak Elisa.
1: Iya. Kenapa kok berubah?
2: Kayak karena gini. Tekanan hidup dan tuntutan.
1: Tekanan batin ya.
2: Tuntutan.
1: Iya. Pikiran Bang banyak ya, pikiran Bang banyak ya.
2: Nanti kamu akan berubah sendiri, El. Oh, iya. Oke, itu kan iya, bener, adaptif bener, kan, bener, manusia adaptif.
1: Nanti kalau Lisa, juga Lisa punya cicilan itu, pasti kayak dia nanti. Karakternya. Nanti mau nanya ya, Lia. Mau nanya ya. Iya. Apakah semua siswa harus menjadi juara itu bisa dikatakan berhasilan? Seperti Elisa sekarang?
0: Enggak.
1: Enggak. Kenapa? Boleh.
0: Ya karena kan kayak saya aja juara satu, tapi gak bisa. Ini gak berani buat tampil di depan kan. Jadi gak mungkin, apa ya, gak bakalan di depan juga. Soalnya kan, walaupun juara satu gak bisa.
1: Oke, berarti meskipun juara, bisa dikatakan masih belum berhasil ya?
0: Iya.
1: Berhasilnya karena...
2: Berhasil dalam apa ini?
1: Dia tidak mau menampilkan apa ya, di depan orang gitu loh. Kan kebanyakan kalau juara itu kan berani maju ke depan. Ini dia gak berani.
2: Show off gitu ya?
1: Iya.
2: Oh iya, El, bener. Kalau gini, El, aku kasih tahu ya. Kan kita dia ini udah bekerja dua-dua ya, El ya.
1: Sesepuh lah ya, sesepuh ya.
2: Nanti kalau modelan kayak gitu, kamu cuma bisa bekerja, maksudnya bekerja ya, menghasilkan produk bagus ini, tapi kamu enggak bisa ngobrol, terus enggak bisa apa sih mamerin ke atasan kamu, terutama dalam hal bekerja ya. Kamu enggak akan
1: bisa.
0: Iya.
2: Nah, itu El, maksudnya El. Makanya kamu harus belajar untuk itu tadi.
1: Yeah. Ini Elisa harus masuk ke BK nih di Semada.
2: Iya, Bu Ida, masuk ke BK. Langsung kursus
1: ya, Bu Ida. Eman-eman lu, Bu Ida punya ini ya. Punya.
2: Tapi kalau Elisa hobi selain apa bikin kerajinan gini apa lagi?
0: Gak ada.
2: Gak ada, cuma ini mikirin mau bikin apa ya gitu kali ya. Iya enggak sih?
0: Mungkin
2: kacau.
0: Enggak tiap hari buat juga.
2: Iya, tapi pasti ada di pikiran gatal pengen bikin apa gitu.
0: Iya.
1: Ya, ya harus air. Di waktu kosong itu harus buat ini gitu loh. Nanti jual ke ini, ke Diana. Diana suka. Itu banyak kan konsumen-konsumen yang beli gitu.
2: Iya.
1: Kalau nanti ini boleh dibeli, mau dibeli Sandri. Beneran? Serius. Kemarin Sandri kan sering-sering ini ya, enggak. Kalau ini serius. Mau dibeli Santi. Kalau misalkan diizinin sama Bu Haida, oke. Dibeli sama Santi. Tapi pas gajian nanti ya. Terus kan enggak ada punya uang, tanggal tua. Iya. Tinggal 1 minggu lagi kan. Oke. Ya.
2: Apa lagi? Lisa. Di sekolah senang pelajaran apa?
0: Seni budaya.
2: Paling senang.
0: PKW.
2: PKW itu apa?
1: Apa?
0: Praktek. Prakarya dan kewirausahaan.
2: Nah itu udah diajarin kewirausahaan.
1: Tapi kok gak masuk ke dia ya, kayak Elisa ya?
2: Kewirausahaannya.
1: Iya. Kok gak masuk.
2: Nanti tulus gitu. Bikin-bikin ya. Jadi ya udah sih bikin. Asal ini aja ya, Bu Elis senang dapat 9 ya kan.
1: Iya.
2: Kalau ya El, begitu El. Gitu.
1: Iya, ini orangnya gitu, gak bisa. Iya kan.
2: Dia mau ngomong aja.
1: Emang kamu karakternya dari dulu seperti ini ya?
0: Iya.
1: Iya.
2: Thank you banget yang udah tap-tap layar. Wah, sampai 15.000 loh. Elisa, kamu yang pendiam ternyata banyak banget yang ngagumin kamu ini, iya. Sampai di tap-tap 15.
1: Ini kalau satu tap 100 rupiah berapa ya kan? Dapat cuan.
2: Iya, itu dia, El. Atau kamu nanti kalau udah ini, El.
1: Apa?
2: Sekarang usianya berapa sih berarti?
0: 16.
2: Kalau udah 17 nanti bikin aku terus.
1: Iya,
2: iya, dari live aja banyak kan,
1: iya. Ini. Udah buktikan.
2: Enggak usah jauh-jauh buka toko.
1: Enggak usah.
2: Iya beneran.
1: Jualan dari rumah aja.
2: Enggak jualan juga ini, cuma kamu bikin-bikin ya kan.
1: Iya, kan?
2: Ininya di ini kan ada kan gitu. Iya. Ada
1: tahu. Iya. Terus dibuat maksudnya jualan konten di rumah live kan jualan, enggak usah buka-buka ini.
0: Iya.
1: Cuman butuh internet aja sekarang.
2: Iya.
1: Dapat cuan.
2: Iya.
1: Gitu ya. Harus ya, El ya. Elisa. Iya. Harus itu wajib, bahkan wajib.
2: Coba El, satu pesan buat teman-teman di luaran sana, El, yang apa ingin kayak kamu, El.
0: Dicoba. Kayak iya, kalau misalkan ya punya kayak bakat ya dicoba dulu. Ya biar ketahuan bakatnya, biar nanti kan sekolah juga pasti ini, kayak saya kan enggak pernah ikut lomba, tapi sekarang di Semada itu kayak diketahuin ininya bakatnya, jadi diikutin lomba.
1: Oh, jadi teman bro, kalau misalkan mau ikut seperti Elisa itu, ikutlah perlombaan-perlombaan gitu ya.
0: Coba nyoba
1: gitu ya. Boleh.
2: Iya, keren lah Elisa ini ya.
1: Meskipun pendiam tapi dia
2: ngomong, tapi dia menghasilkan sesuatu yang
1: enggak. Kayaknya biasanya kalau pendiam itu kan orangnya enggak berprestasi kan.
2: Enggak juga.
1: Kebanyakan kan gitu. Nah, ini makanya dia nanti kaget. Dia tapi pendiam, tapi bisa berprestasi gitu loh.
2: Diana juga pendiam dari tadi.
1: Enggak. Iya. Tapi kalau lagi kan diam. Dia mau ngomong takut dimana sama Sandri. Pas dia siaran sama Sandri jurnalis kemarin, waduh, dapat.
2: Gimana?
1: Dapat nyeroceh banget.
2: Oh
1: ya.
2: Gitu ya.
1: Kicau mananya?
2: Urung kali kicau mananya. Oke deh.
1: Oke, thank you ya. Elisa ya.
2: Bunda Lozi, thank you udah bergabung. Apa?
1: Udah, Sandri, satu kali deh, satu kata buat Elisa.
2: Apa?
1: Sukses nanti deh, itu satu kata aja.
2: Iya, jangan sia-siakan bakatmu.
1: Betul.
2: Oke deh.
1: Oke? Iya. Ya? Yeah. Bu El, mumpung masih ada sekolah satu tahun lagi ya.
0: Iya.
1: Bu El, Bu Ahida, hajar terus Elisa. Biar berubah, eman-eman ya. Ini karena yang bisa menghasilkan uang yang besar itu. Kalau misalkan ini, iya kan?
2: Bisa banget.
1: 200.000, kamu buat satu bulan, anggaplah 6, 7, 10. 2 juta. Iya kan?
2: Emang.
1: Iya, gitu El ya. Hajar terus deh, hajar.
2: Ya, itu deh.
1: Yo. Yeah. Thank you ya.
2: Thank you banget Elisa.
1: Thank you.
2: Ini juara satu lomba FLSN 3N yang akan mewakili Sumenep ya nanti ya, ke tingkat provinsi dari SMA 2 Semada Sumenep di kategori kriya yang sudah menghasilkan apa tadi, desain interiornya judulnya
0: kap lampu sama
2: kap lampu dan
0: tempat tisu
2: nomor 2 tuh di sampingnya udah ada ininya, dilihat-lihat tuh Elisa tuh. Ya udah, makasih banget sudah datang di studio yang ditemani sama Diana.
1: Diana, thank you ya. Udah, apa kamu pengen ketemu Sandri ikut ya?
2: satu kata terakhir.
1: Apa?
2: Elisa, ada yang mau diucapin makasih nggak sama Elisa?
0: Ya makasih buat Semada karena kan udah ngasih kesempatan Elisa buat ini ngembangin bakatnya sampai diikutin lomba. Terus makasih buat ini Bu Eli. Iya, karena kan dia ngusulin buat ikut. Ya.
1: Udah?
0: Iya.
2: Thank you
1: ya. Bro, nanti kalau juara provinsi lagi kesini lagi ya?
2: Iya dong.
1: Ya?
2: Iya dong.
1: Oke, ditunggu juara satunya.
0: Amin.
1: Oke.
2: Dadah Elisa.
0: Iya.
1: Dadah, bye-bye.
4: Akhirnya
2: cenah. Kembali.

Sore ceria, ceriain soremu bareng Bro 2.

0: Radio Religi.
1: Teman berdua, kita ikuti pengajian Murotal Surah An-Nisa ayat 77 sampai dengan ayat 87. Dan semoga yang baca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya informasikan untuk azan hari ini teman berdua jatuh pada pukul 17 lewat 17 menit waktu Indonesia bagian barat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikitpun.

Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: شَهِيدًا.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
0: Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

0: Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

kedatangan Sang Mahdi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Maka, apakah pengaruh kedatangan Sang Mahdi bagi umat manusia dan dunia? Kita akan mencari jawaban pertanyaan itu. Kita akan melihat perkembangan-perkembangan yang akan dialami pada tingkat dunia, mengikuti kemunculan Mahdi, dan meneliti ciri-ciri suatu masa yang disebut masa keemasan. Masa keemasan adalah masa ketika berkat Sang Mahdi, nilai-nilai akhlak Al-Quran akan menang dan orang akan sampai ke iman yang sejati. Dua kemajuan ini akan membangkitkan sejumlah akibat fisik yang besar. Pada masa keemasan, keamanan, keyakinan, dan keadilan akan sepenuhnya terbina. Manusia akan meninggalkan segenap kesulitan ekonominya, tiada yang kekurangan, dan yang meminta akan diberi lebih dari yang dimintanya. Akan ada kelimpah ruahan yang belum pernah dilihat, dan barang-barang akan disalurkan kepada semua yang meminta, bahkan tanpa perlu menghitungnya. Berikut sejumlah hadis yang membawa kabar gembira ini. Selama masa ini, umatku akan menjalani hidup yang nyaman dan tentram, yang belum pernah mereka temui. Tanah akan mempersembahkan panenannya, dan tidak menahan apapun. Seseorang yang menanam sejumput gandum, akan menuai hasil 700 kalinya. Orang menebar segenggam benih, namun memanen 700 genggam. Walau hujan berlimpah, tak setetes pun percuma. Ciri lainnya menyolok dari masa ini adalah berakhirnya perang dan pertikaian. Lingkungan damai dan bersahabat akan terbangun di antara kaum-kaum yang bermusuhan. Selama masa ini, orang merasakan manfaat dari segala nikmat teknologi, dan semua kemajuan teknologi digunakan demi kenyamanan, kemudahan, kesenangan, dan hiburan manusia. Cakrawala baru terbuka di bidang pengobatan, pertanian, komunikasi, teknologi industri, dan transportasi. Lebih banyak karya indah lahir di bidang seni, musik, teater, dan lukisan. Wawasan luas dan pemikiran mendalam yang dibentuk oleh keimanan kepada Allah menuntun jalan semua cabang kesenian. Menurut sebuah hadis, orang-orang akan heran betapa cepat waktu berjalan, dan meminta Allah memperpanjang usia mereka demi menikmati semua keindahan ini. Kini, marilah kita lihat cara segenap perkembangan yang luar biasa ini akan terwujud.

0: Satu ciri masa sebelum masa keemasan adalah orang sukar memenuhi kebutuhannya dan dihimpit kesulitan ekonomi. Di masa ini, yang miskin kian miskin dan yang kaya kian manja dan mementingkan diri. Akan tetapi, sistem yang zalim dan menyimpang ini akan berakhir dengan masa keemasan. Sang Mahdi akan meningkatkan iman dan kedekatan manusia kepada Allah, dan masalah-masalah sosial dipecahkan satu persatu di dalam kerangka nilai-nilai akhlak Al-Quran. Si miskin akan diberi lebih banyak dari yang pernah dibutuhkannya. Nabi kita telah menyampaikan bahwa pada akhir zaman, kaum muslim akan hidup di dalam kelimpahan. Sebuah masa akan tiba saat orang dengan sedekah emas di tangannya berjalan mondar-mandir, gagal menemui seorang pun yang berkenan menerima sedekah itu. Harta pastilah akan berlipat dan mengalir laksana air di masa itu, namun tiada orang membungkuk untuk memungutnya. Abad yang sedang kita jalani telah melihat kemajuan teknologi yang belum pernah disaksikan. Begitu banyak piranti teknologi, dan bahkan namanya tak pernah terdengar 50 tahun lalu, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kemajuan masa kini memberikan petunjuk-petunjuk sangat penting akan kemajuan yang akan dialami di masa keemasan. Salah satunya menyangkut kehidupan sehari-hari. Orang akan menikmati lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan menghibur di rumah, tempat kerja, dan sekolah. Penggunaan komputer di rumah dan tempat kerja membuat semuanya lebih cepat. Segala bentuk sistem perbelanjaan, pengamanan, pemanasan, penataan udara, pencahayaan, serta penyelamatan diawasi komputer, dan robot menggantikan pekerja manusia di sejumlah bidang. Pembersihan rumah, perbaikan peralatan yang rusak, dan pemberantasan debu dan hama di rumah menjadi tugas-tugas yang dialihkan kepada robot di masa depan. Di masa keemasan, semua rencana ini menjadi kenyataan, serta semua pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga manusia diambil alih oleh temuan-temuan teknologi. Teknologi akan memungkinkan orang pergi ke banyak tempat di lingkungan tiga dimensi lewat sistem-sistem maya dan meluangkan waktu mengembangkan diri di bidang kebudayaan. Orang akan bisa meraih pengalaman di banyak bidang di lingkungan maya sebelum terjun langsung, yang membuatnya mampu mengembangkan diri dan menutupi kekurangan pengetahuannya. Perkembangan komputer dan teknologi internet dan ketersediaannya yang luas membawa perubahan tajam dalam sistem pendidikan. Bukan lagi pendidikan yang berdasarkan pada hafalan semata. Sebuah sistem akan dibuat sehingga anak-anak dapat belajar lewat pengalaman dan penerapan. Pendidikan maya yang saat ini tersedia hanya di sangat sedikit bidang akan membuat hidup jauh lebih mudah bagi manusia dan memungkinkannya meraih pengalaman. Misalnya, taruna pilot dilatih di simulator terbang untuk menghadapi semua jenis suasana darurat, keadaan cuaca, dan masalah teknis. Di masa keemasan, teknologi ini diterapkan di semua bidang pekerjaan dan pendidikan, sehingga mencegah banyak kesalahan dan kekurangan. Perkembangan masa depan di bidang pengangkutan akan membawa kenyamanan dan keamanan dan menekan hilangnya waktu ke titik terendah. Kemajuan masa kini menunjukkan bahwa banyak pengangkutan akan berlangsung di bawah tanah. Masalah kemacetan diatasi dan angkutan di seluruh dunia lebih nyaman dan indah dipandang. Bahan bakar yang menimbulkan pencemaran udara ditukar dengan tenaga angin, matahari, atau listrik yang tak melepaskan asap buangan. Segala macam kenyamanan akan disediakan di dalam pesawat, kereta peluru, dan wahana angkut supersonik canggih lainnya, dan waktu bagi perjalanan jauh amat sangat berkurang. Masa keemasan adalah masa ketika kehidupan yang serupa dengan yang di surga dirasakan di bumi. Masa ini adalah sebuah bentuk kecil dan isyarat tentang surga, suatu nikmat dari Allah bagi mukminin. Masa ini yang semua muslim berharap melihatnya dengan kelimpah ruahan dan suasana damai yang dibawanya adalah ganjaran besar dalam kehidupan ini bagi mereka yang beriman kepada Allah. Sudah pasti suatu kehormatan agung bagi semua muslim untuk diberi kabar gembira masa yang diberkahi ini. Masa yang menakjubkan ini terjadi lewat Sang Mahdi dan berkat nilai-nilai akhlak yang unggul yang akan menyebar ke seluruh dunia. Nilai-nilai ini tentunya adalah nilai-nilai di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita saksikan, pertanda-pertanda datangnya Mahdi telah tampak satu persatu dalam rentang waktu yang singkat sebagaimana dijelaskan Nabi kita. Tampaknya masa keemasan yang dikabarkan Nabi telah dekat. Masa ini sebenarnya sebuah bentuk kecil dan sebuah isyarat akan surga. Tugas yang jatuh ke pundak segenap manusia adalah mencoba meraih suasana kejiwaan, kesadaran, dan iman yang sesuai dengan masa yang menakjubkan ini yang dikaruniakan Allah kepada para hambanya yang beriman. Akan tampak bahwa mereka yang lekat-lekat menaati nilai-nilai akhlak Al-Quran dan mencampakkan gagasan-gagasan semacam materialisme dan ateisme memasuki gerbang-gerbang masa keemasan. Isyaratnya surga bersama-sama. Dalam surat 43, Allah melukiskan surga sedemikian. Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan istri-istrimu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 Religi.
5: Tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak, meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Baik lagi barengan kita, teman Pro 2.
2: Yes, di jam belajar jam 6 hingga jam 7 nanti ya.
1: Kau loh, suaranya ditambahin bos, tambah kayak Gofar Hilman loh.
2: Terima kasih Cici Manda.
1: Serius, aku tambahin kan. Ini level
2: Nanti kamu dimarahin nanti.
1: Sama siapa?
2: Sama tekniknya, lo boleh pindah itu gitu.
1: Ya nanti kan di ini, tergantung suara kita.
2: Dirubah lagi ya?
1: Iyalah. Jadi kita harus tahu karakter kamu. Kalau aku suaranya cempreng, tambahin bassnya gitu.
2: Bener-bener. Nanti kayak Gofar Hilman ya. Cuma tinggal kacamatanya aja. Sama rambutnya.
1: Iya.
2: Sama tatunya juga.
1: Jangan tatuan. Nanti kalau ambil udung gak masuk.
2: Iya juga sih. Tapi banyakan orang kok ngebahas tato ini .
1: Bahas apa?
2: Kita bahas yang gimana caranya laptop itu gak lemot.
1: Lempar lem biru.
2: Atau langsung tetesin air ya.
1: Lempar beli yang baru.
2: Lempar lem biru.
1: Lem biru.
2: Iya.
1: Lempar beli yang baru. Iya.
2: Bu Fat, ada Bu Fat?
1: Enggak ada Bu Fat, udah pindah Bu Fat ke umum. Enggak tahu dia. Dia enggak tahu ini tuh.
2: Masa ya?
1: Enggak tahuin.
2: Mulai kapan? Mulai kapan?
1: Ada per 1 Mei.
2: Beneran?
1: Serius. Ya udah yang ngomongin ini.
2: Ya udah nanti minta bantu ke Bu Fat lah.
1: Kita sekarang akan belajar bahasa Inggris tapi mana ya?
2: Nanti nyusul itu.
1: Miss Farida enggak belum kirim ya?
2: Iya, nanti sorry baru pegang HP ketiduran itu ya.
1: Enggak ketiduran, sholat.
2: Oh iya.
1: Nanti kan ini habis isa baru dia pegang HP lagi.
2: Iya benar.
1: Tapi kita inilah ngomongin ini dulu lah ke Islandia.
2: Yuk.
1: Iceland ya teman Pro 2.
2: Jadi Iceland apa Island?
1: Islandia. Bahasa Indonesia Islandia. Kalau bahasa Inggrisnya Iceland.
2: Oh Iceland, oke. Okay.
1: Ya, gitu.
2: Apa? Ada apa? Ada fakta apa di sana?
1: Ada banyak fakta yang dia ternyata hampir enggak punya hutan loh.
2: Masa? Berarti rumah aja.
1: Enggak lah. Semua.
2: Oh, telap.
1: Ini pemukiman Viking yang pertama kali tiba di 1100 tahun yang lalu. Emang bangsa Viking itu kan penjelajah.
2: Oke.
1: Okay. Gitu.
2: Dan Viking ini ya?
1: Persib, bukan. Persib Bandung, bukan. Apa?
2: Kamu kok bisa gue Persib?
1: Iya, Viking. Persib Bandung.
2: Viking ini kan yang apa? Selalu campur-campur itu kan, bukan kan?
1: Iya.
2: Itu.
1: Ya gitulah ya. Yang jelas Islandia ini hampir gak ada hutan teman Pro 2 karena didatengin bangsa Viking. Mereka itu memotong sebagian besar hutan-hutan itu untuk membangun rumah, kapal, kayu bakar gitu. Dan saat ini kurang dari 1% Islandia itu yang punya hutan. Gak bisa reboisasi karena iklim mereka itu kan
2: keras,
1: ekstrim, dingin, tanahnya tanah vulkanik gitu. Itu teman Pro 2.
2: Di sini enggak ada pohon-pohon ya?
1: Ya ada, cuma sih enggak ada hutan itu kan banyak pohon. Kan 1-2 ada barangkali begitu.
2: Oke.
1: Terus nih 100% listriknya Islandia itu berasal dari renewable energy. Energi yang terbarukan karena pakai panas bumi. Di sana panas bumi itu melimpah. Terus sungai glasialnya kuat.
2: Oh berarti tanah surya ya? Tanah surya.
1: Kok tanah surya?
2: Apa namanya tuh?
1: Apa?
2: Yang kalau ada kena sinar matahari jadi
1: panel surya. Enggak, panas bumi lain dengan itu.
2: Okay.
1: Lain, panas bumi itu gas.
2: Oh, gas jadi listrik berarti?
1: Terus sungai glasial, pokoknya hampir semua listrik dan pemanas itu berasal dari sumber terbarukan gitu.
2: Aduh, keren.
1: Keren kan, rumah-rumah itu dihangatkan oleh tanahnya sendiri gitu, udaranya bersih kan istilahnya gitu.
2: Wih, kalau di sini gimana ya? Enak tambah ya?
1: Enak lah,
2: tambah hot.
1: Soalnya kan tropis, apalagi sekarang musim kemarau, kepai kamu.
2: Iya, tambah hot.
1: Iya.
2: Tambah hot banget itu.
1: Ada yang lebih aneh lagi.
2: Apa?
1: Di sana nggak ada nyamuk.
2: Jadi nggak usah pakai ini ya, apa namanya itu copel ya.
1: Lotion nyamuk.
2: Iya.
1: Pakai obat nyamuk.
2: Iya sih, ya yang baunya itu tamul kan. Enak.
1: Itu nomor 2.
2: Berarti di sana
1: seru ya?
2: Nggak ada inilah ya.
1: Apa?
2: Nggak ada cintik-cintik nyamuk berarti enak. Lah kata kalampi di sana teduh nyaman ya?
1: Iyalah.
2: Benar
1: itu. Terus di sana itu banyak aurora, sering terjadi aurora borealis. Jadi itu kayak apa tuh namanya, pita hijau, merah muda, ungu berputar di langit yang malam gitu.
2: Oke, pelangi.
1: Enggak, bukan. Aurora borealis. Jadi
2: kayak, oh iya iya iya.
1: Kayak
2: aura
1: gitu loh.
2: Iya iya iya. Yang biasanya di tiap negara itu jarang terjadi. Iya kan?
1: Tapi kalau di sini sering banget. Nah, ada lagi.
2: Apa? Tentang ini, lampu.
1: Enggak. Di sana itu ternyata gletsernya es.
2: Ya.
1: Nah, itu terbesar di Eropa. Ditutupi gletser, landscape-nya itu. Keren kan lo?
2: Emang ini negara apa ya?
1: 8% dari seluruh negara. Ini namanya juga Iceland, tanah es. Ya, kalau di ini kan. Jadi permukaannya itu, permukaan esnya itu ada di gunung berapinya, ada di gue. Kayak di Papua itu.
2: Iya.
1: Nah, ada kan gunungnya yang tertutup sama es.
2: Es, ada.
1: Nah, itu teman Pro 2. Di sungainya juga ada, gitu. Dan, banyak lagi sih.
2: Iya, Sandri barusan searching di googling. Ya. Katanya itu, kan biasanya kan kuda itu ya udah kuda kayak gitu kan ya. Nah ini enggak.
1: Gimana?
2: Di Islandia itu tidak seperti yang lain.
1: Gimana?
2: Jadi di sana mereka
1: kalau dipecut enggak lari gitu.
2: Enggak.
1: Enggak kerja keras bagai kuda gitu ya. Kerja keras kayak
2: enggak, bukan. Gimana? Bagai bagaikan ya betul.
1: Apa? Kerja keras bagai babi.
2: Kuda lumping.
1: Oh, kuda lumping.
2: Iya.
1: Kuda lumping. Lari di tempat tuh.
2: enggak. Di sana kuda poni.
1: Kuda poni. Cantik ini dong.
2: Mengemisnya cara sirap padi.
1: Ya. Gimana?
2: Kuda Islandia itu kecil, kuat ya. Kayak yang di sana, kecil. Gimana? Kecil kuat ya kan. Itu lembut gitu loh. Gitu. Ini satu-satunya jenis di dunia yang dapat melakukan 5 gaya berjalan.
1: Nih. Kuda ya? Kudanya iya, mungkin kalau dicerun kencak menang kali ya itu.
2: Menang?
1: Iya, soalnya enggak, punya 5 gaya, belum jalan. Dilatih sama gaya sini.
2: Gaya sini.
1: Gaya iya. Horek.
2: Aduh, kalau di sini kan gaya bebas.
1: Horek di sini. Kalau udah di sini horek.
2: Wah, ada kencang. Neken dada.
1: Lu ada lagi yang lebih parah nih, selain dia. Enggak punya tentara.
2: Terus gimana pengawalan lu?
1: Ya,
2: bentengnya gitu kan.
1: Gak punya pasukan, angkatan laut, angkatan udara enggak ada. Jadi ia bergantung sama NATO. Jadi fakta pertahanan NATO.
2: Okay.
1: North American apalagi sih? NATO itu apa sih? Bukan not action talk only, bukan.
2: Tak kira NATO makanan.
1: Bukan NATO yang itu yang sama Amerika, yang sama Eropa itu loh. Organisasi Fakta Pertahanan Atlantik Utara.
2: Oh, berarti di sana tingkat kejahatannya sangat rendah berarti ya, kalau nggak ada tentara gitu ya?
1: Nggak ada, rendah banget. Bahkan orang-orang di sana rumahnya nggak dikunci.
2: Ini aman.
1: Enak kan?
2: Berarti sepeda motor nggak usah masuk rumah?
1: Nggak usah, kayak di pulau-pulau di Gili Genteng tuh.
2: Iya.
1: Om hilang. Nggak kira. Oh,
2: ya, mau mengambil gimana, mau lewat mana ya kan?
1: Iya betul.
2: Kalau hilang udah tunggu di pesisir udah dapat.
1: Itu. Sama nih iya kan? Di Islandia.
2: Indonesia kayak gitu dong, ayo dong. Apa? Tingkat kejahatan apa? Rendah.
1: Payung ada.
2: Entar dulu.
1: Tinggalan langsung hilang.
2: Kalau misalnya Indonesia itu tingkat kejahatan sangat rendah. Alhamdulillah.
1: Iya
2: kan?
1: Tahu enggak? Kita apa? Ngomong udah hampir 15 menit.
2: Udah amat, lagu deh, lagu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan?
3: Kan bukan tugas kamu.
4: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
3: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
4: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
4: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Dan ini lagi teman Pro 2, Benjamin belum?
2: Udah dong.
1: Ini dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker.
2: Yap.
1: Yang membuka program pelatihan vokasi nasional tahun ini, tahun 2026.
2: Ini batch kedua ya.
1: Yes.
2: Yang pertama udah
1: 30.000.
2: Yang kedua 30.000.
1: Iya, yang kedua. Ya. Jadi pendaftarannya dilakukan pada 19 Mei.
2: Ya.
1: Udah berjalan ya.
2: Oke.
1: Sampai dengan 9 Juni.
2: Bentar lagi tuh Pro 2 buruan. Bentar
1: lagi. Berapa hari lagi? 9
2: tanggal berapa?
1: 18 hari lagi.
2: Enggak lah, enggak.
1: 18 hari. 7, sekarang kan 30.
2: 15 hari lagi.
1: Iya betul.
2: 16 hari lagi.
1: Ya, dan ini bisa juga bisa melalui laman skillhub.kemnaker.go.id.
2: Oke. Ini gampang loh. Ya, untuk lulusan SMA, SMK sederajat, yes, terbuka untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun. Jadi kalau umur kamu 60 tahun kayaknya bisa.
1: Ya, bisa.
2: Bisa.
1: 16 tahun 2 hari gak bisa.
2: Gak bisa, ya. Minimal 17.
1: Iya, meskipun ya, 17 hari 17. Kurang 1 hari gak bisa.
2: Soalnya kalau di bawah, kalau 17, apa, kurang dari 17 tuh di bawah umur.
1: Iya lah, gak boleh.
2: Gitu.
1: Dan jadi, juga apa? Telah memiliki akun pada platform Siap Kerja.
2: Oh iya, iya dong, tentu dong. Kamu sign up dulu di skillhub.kemnaker.go.id untuk bikin ini, teman Pro 2 Siap Kerja. Biasalah ya, install-install di HP kamu.
1: HP kamu, yes.
2: Iya, baru deh. Ini gratis teman Pro 2.
1: Woy,
2: ya.
1: Enak.
2: Program ini tuh untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,
1: yes,
2: sikap, dan etos kerja. Agar peserta nantinya itu siap kerja maupun nanti siap berwirausaha. Keren kan tuh.
1: Yang lemas-lemas udah gak usah ikut sekalian ya.
2: Maksudnya lemas gimana?
1: Lemas.
2: Kurang makan?
1: Enggak.
2: Kurang makan?
1: Yang malas-malas.
2: Oh, malas-malas. Kalau males ya nggak usah, ngapain ya juga.
1: Betul. Terus yang sering
2: di rumah,
1: yang sering ngomongin orang nggak usah ikut juga rumah.
2: Kenapa?
1: Nggak percuma kerja.
2: Diajari nih etos kerja.
1: Iya kan makanya.
2: Diajari juga.
1: Iya.
2: Kali aja nanti pas waktu
1: berubah. Kayak Power Rangers. Jadi manusia biasa ganti.
2: Iya, nggak giba-giba lagi dia.
1: Iya.
2: Kerja aja terus.
1: Ikut aja tuh ya. Sekarang mulai sekarang ya.
2: Iya.
1: Itu dosanya tuh. Wih, kamu dosa.
2: Gitu Mam Pro 2. Jadi bisa akses di dua ini ya, di Skillhub, di websitenya skillhub.kemnaker.go.id atau melalui aplikasi Siap Kerja kamu, yes, dulu di aplikasi RRI digital. Gitu. Kok aplikasi RRI digital sih?
1: Play Store.
2: Iya, di Play Store. Baru deh, yes, ya, bikin akun terus daftar ya.
1: Dan ini juga ada proses seleksi,
2: tentu,
1: dan wawancara.
2: Tentu dong.
1: Dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juni.
2: Ya. Soalnya kalau enggak diseleksi dan enggak diwawancara, enggak tahu kita itu orang ikut.
1: Iya.
2: Ikut apa ini pelatihan ini? Niat enggak sih lo gitu.
1: Betul. Ya kayak makanan lah, nyor. Kalau enggak diperes enggak kalau patennya enggak ini.
2: Nah itu tuh ya, kan? Gua. Nyor gitu. Apalagi kalau tambahin air anyong. Jadi pelatihan vokasi nasional ini akan dilaksanakan di 21 unit pelaksana teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ya, serta 13 satuan dan unit pelatihan teknis daerah Kemnaker di seluruh Indonesia. Jadi kamu di sana nanti ada banyak dapat fasilitas.
1: Oke, salah satunya
2: pelatihan, lunch gratis semuanya ya.
1: Mau makan siang.
2: Okay. Terus uang transport, terus perlindungan jaminan JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan. Terus dapat sertifikat pelatihan dari BPVP sama BNSP. Nah, ini yang dibutuhkan. Kita juga butuh ini sendiri.
1: Iya. Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2: Nah, kompetensi dari BNSP ini.
1: Siapa tahu tahun depan ya kita dapat itu ya.
2: Enggak boleh kayaknya karena kita udah kerja.
1: Oh gitu.
2: Kayaknya sih.
1: Okay. Ini
2: daftar sendiri.
1: Enak ya ini ya. Banyak, cuman berangkat membawa baju ya kan.
2: Bawa niat.
1: Niat. Oke. Dapat makan.
2: Dapat sertifikat semua tuh.
1: Uang transport dapat gitu ya.
2: Tahu lah, Mam Pro 2 BNSP itu udah diakui. Soalnya standarnya standar SNI kan.
1: Pasti. Yes.
2: Itu yang penting. Ya udah kita pamit ya.
1: Pamit ya. Oh iya, karena jam 7 kita ke Jakarta.
2: Iya. Ada Mahen nanti yang akan spill karya terbarunya kayak apa sama Kak Edit.
1: Kak Edit. Yes.
2: Udah sih, kita pamit undur diri.
1: Woi.
2: Ini cabut. Bye.

Indonesia. Ini dia Music Lounger. Halo, halo, halo, halo. Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show. MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro 2 FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro 2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro 2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pinnya pemahen ya. Atau mungkin pengen nyoba edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Halo, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
2: Let's go.
1: Halo, everybody.
2: Halo, teman-teman Pro 2. Selamat
1: halo.
2: Malam. Halo, Mas Edit.
1: Selamat malam, Mas.
2: By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
1: urusan
2: udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget.
1: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
2: Iya betul.
1: Sama Dave
2: tahun lalu
1: tuh, udah lama juga berarti
2: lama
1: ya.
2: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
1: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
2: Siap. Oke.
1: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
2: Lama
1: apa
2: banget.
1: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel,
2: padel
1: dan kalau dilihat padel,
2: futsal, gitu.
1: Mini soccer gitu kan.
2: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya,
1: masih
2: dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
1: Olahraga.
2: Udah mau 30, Pak.
1: Oh ya.
2: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
1: Tapi
2: takut soalnya.
1: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
2: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
1: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu
2: yeah.
1: Kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
2: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
1: lari.
2: Apa
1: ya. Sedihnya gerak lah ya.
2: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
1: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
2: Betul. Pagi-pagi banget.
1: Pagi banget ya.
2: Pagi-pagi.
1: Aduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
2: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
1: Bener.
2: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
1: iya
2: lagi.
1: Sih.
2: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
1: Betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
2: Lagi, banget lagi.
1: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
2: Hampir tiap hari. Kalau misalkan nggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
1: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
2: paling nggak biar gerak deh.
1: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
2: Betul. Percaya nggak percaya, ini bukan mitos.
1: Iya benar.
2: Percayalah.
1: Benar. Yeah. Tapi long story short, akhirnya rilis single terbaru lagi di bulan ini atau bulan?
2: Bulan ini.
1: Bulan ini ya, benar ya. Bulan ini dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh maksudnya kendala apa tuh
2: sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahin nih si pro-pro lupa terus.
1: Yeah,
2: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
1: Gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
2: Walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul. Ya. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
2: naik turun
1: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
2: 14 kayaknya
1: 14 ya wow single ke 14 berjudul
2: menyala
1: nggak ada abangku ya
2: nggak ada
1: abangku ya menyala ini juga katanya apa nih agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya
2: karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama nggak rilis lagu pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih setelah nggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu pas ngeluarin menyala ini kayak loh ini Mahin jadi kayak ada kayak klik orang kayak bukannya dulu galau-galau ya gitu.
1: Itu
2: tapi
1: dia.
2: Kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin alright, agak berbeda dulu aja setelah okay, lama gak ngeluarin okay, lagu.
1: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen
2: gitu. Iya gitu, yeah, gitu.
1: Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman bro 2 right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayak gue SMA looknya kurang. jadi
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke kamp.

0: punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
0: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya. Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke Butterfly Era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo. Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
0: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
1: okay,
0: gitu. Kayak boleh dicoba deh, hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan.
1: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
0: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak
1: itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget gitu ya. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja. Dan musiknya juga nggak yang terlalu ribet banget. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti 1.5 jam
0: mudah.
1: Ya. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya. Gitu. Ini kan Butterfly Era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di prekursornya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek tuh juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini. Gak apa-apa gak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi ragunya gak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih? Gitu, yang kayak,
1: bener. Menarik, gue jadi penasaran nih. Makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan. Ini dia Mahen dengan Menyala.
2: Music Life Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Channel. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya?
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget, tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan kalo, netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga kapan nikah, kalau lu nikahin dan kayak iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya benar.
1: Enggak usah yang kayak kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya enggak apa-apa. Enggak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul. Kayak
1: ya udah mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cukup banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Coopernya.
0: Ah, gitu itu sih? Dia.
1: Gitu gak sih?
0: Iya, iya.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue keskip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Iya,
0: lewat ini. Mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya, ke Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit, gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik, ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak. Enggak, okay. Tunggu, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk? Orang dia ngapa-ngapain. Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya adalah Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel. Oh iya, really? Itu first thing first. Di, gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola, tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: jadi
0: kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Udah gak apa-apa.
0: Iya
1: benar. Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya benar.
1: Kayak kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di.
0: Iya sih.
1: Di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya benar. Iya sih benar. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Hamka Hamzah kalau tahu.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, paham.
1: Terus jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta gitu. Benar.
1: Jadi tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener kayak ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu udah pelajaran.
0: Iya, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar.
0: Ini
1: fun fact.
0: Okay.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh Oh iya. Sesusah itu lu buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gua pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya.
0: Iya.
1: Waktu itu gua pernah lupa lirik lagu misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gua gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue enggak apalan lirik. Yes. Dia beginin lirik ke gue.
0: Serius.
1: Segini. Gitu. Soalnya gue gini nanya.
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Apa itu?
2: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Enggak terlalu kayak ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana, benar. Gokil apal. Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger main banget kok, suaranya masih main gitu kan. Segalanya musiknya juga masih main, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari My Hand Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: serius?
1: Dia bikin celebrate gitu.
0: Oi. Goki. Congrats buat My Hand bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid. Iyi, ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. Tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Yeah. Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algiveri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu ingat gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algiveri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain udah. Semoga saya bisa ke Samarinda lagi ya.
0: Ais, amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gara-gara next-nya
1: terpuruk terpenjara dalam
0: jiwa. Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya, kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang okay. Gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata gak laku. Jadi jangan contohin dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak, wah hidup-hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya gak usah take ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya.
1: Masih.
0: Kan?
1: Gas
0: jadi,
1: terus.
0: Ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini.
0: Ya.
1: Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh bukan.
1: Satu lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua. Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue center lo kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ya. Ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini. Gas. Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1.5 jam.
1: Iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1.5 jam. Yeah. Tapi lagunya 1 tahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa ya berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga buat Mahen.
1: Oke. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon. Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh
0: iya, iya,
1: karena Sabang kan
0: Sabang
1: kan tapi gue deket nih kayaknya nih aduh ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih jadi gue patahin aja lah dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya bang kapan ke ini kapan kesini kesini nih saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke yes. sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku nggak harus yang Menyala kok kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya it's okay banget tapi nah. semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit kalau mau request lagu pro pun lupa di pro 2 juga nggak apa beneran nggak apa tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua oke okay. Gak usah Menyala nggak apa
0: sedihnya
1: kayak orang-orang tuh dengerin oh main tuh masih ada oh,
0: iya. gitu. Ya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah. dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Udah ada. Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan dinonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen
1: lutup gua
0: iya ya, gak ada itu ya nyalanya tuh
1: gimana di Petrus Mahendra official
0: ah itu dia makanya bisa dicek aja
1: tapi ya tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini halo
0: gak usah
1: kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen, udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Brodo buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you, sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Editama pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Music Live Chat.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku ya, Izal Karni di Jaga Malam. Dan seperti biasa nih, sebelum ke Jaga Malam, aku awali, dari
2: malam,
1: ini.
2: Jaga Malam.
1: Jaga Malam bener dong. Ini nih ada masih belum belum pulang teman-teman Pro 2, Kak Indah sama Kak Santri. Oke ya, di Info Pro 2 untuk malam hari ini, di info pertama ini ya, ada Ketua Kloter Sub 78 Sumenep ABD Said Syamsuri ini ya, meminta seluruh jemaah haji untuk memperbanyak ibadah dan doa di hotel serta mengurangi aktivitas di luar. Nah, himbauan ini juga disampaikan demi menjaga kesehatan jemaah menjelang pelaksanaan Armus. Nah, jadi menurut ABD Said, cuaca di Arab Saudi sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia. Nah, karena itu jemaah haji dianjurkan tidak memaksakan ini ya untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram apabila kondisi fisik tidak memungkinkan. Di info kedua teman Pro 2, pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Sumenep menggelar aksi peduli lingkungan yang bertajuk ini ya, Gerak Batin Ekoteologis. Nah, jadi dalam rangka memperingati hari jadi Ipari ketiga, dan kegiatan ini dipusatkan di kawasan wisata religi Bukit Pongkeng atau Asta Pujuk Pongkeng Syekh Arif Muhammad di Desa Pekandangan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep beserta jajaran, serta melibatkan ini ya sebanyak 175 penyuluh agama lintas iman dari 27 kecamatan di wilayah daratan maupun kepulauan Sumenep. Ketua PD Ipari Kabupaten Sumenep Muhammad Halili SAGMH menyampaikan persoalan lingkungan saat ini menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari misi dakwah dan penyuluhan keagamaan. Di info terakhir teman Broda, Kapten Madura United Lulinha ini mengungkapkan seluruh rekannya ini ya dalam kondisi siap tempur. Nah, jadi jelang menghadapi PSM Makassar pada laga penentuan Superliga musim ini di Stadion Gelora Bangkalan, pertandingan ini juga menjadi penentu bagi Madura United untuk menjaga peluang bertahan di kompetisi musim depan. Dalam sesi jumpa pres sebelum pertandingan Jumat 22 Mei, Lulinha juga bilang persiapan tim berjalan sangat baik. Menurutnya, seluruh pemain menjalani latihan dengan intensitas tinggi karena menyadari pentingnya laga terakhir untuk musim ini. Persiapan kami sangat ini ya, baik untuk pertandingan. Jadi latihan berjalan sangat keras karena ini adalah laga yang sangat penting bagi kami. Jadi pertandingan terakhir musim ini jadi fokus kami sepenuhnya tertuju pada laga tersebut. Sekian ya teman Broda untuk info Broda malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya usai ini ya untuk info Broda selesai. Tapi tune in terus di Broda FM, jangan kemana-mana karena kita nanti lanjut ke Jaga Malam bareng aku Izal Karni.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dijaga malam bareng aku Izal Karin, ini teman berdoa dan yang seperti biasa dong. Pastinya aku akan nemenin santai malam kamu hingga di jam 12 malam nanti. Nah di jam 8, di 20.16 nanti kita ngobrolin di seputaran komunitas teman berdoa. Jadi ada nih di kota Semarang, ada nih sebagai sekumpulan generasi peduli iklim nih, jadi komunitas yang ubah keresahan jadi aksi nyata teman produk. Wah ini keren ya, untuk referensi untuk malam hari ini untung tentang komunitas. Oke nanti kita bahas lengkapnya teman produk, stay dulu di Pro FM teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman Perodoa, ini ada salah satu komunitas generasi peduli iklim nih. Nah, komunitas di mana ini ya yang ngubah keresahan jadi aksi nyata, teman Perodoa. Nah, ini berasal dari Kota Semarang nih komunitas. Jadi krisis iklim ini bukan lagi isu yang terasa jauh, teman Perodoa. Dan bagi generasi muda, dampaknya ini semakin nyata ya, hadir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari cuaca ekstrim, banjir, polusi udara, terus hingga ini ya, berkurangnya ruang hijau akibat alih fungsi lahan. Nah, jadi berbagai survei juga menunjukkan nih kesadaran anak muda terhadap isu lingkungan juga terus meningkat gitu. Jadi sementara di Indonesia khususnya Gen Z report 2022 mengungkapkan sebanyak 79% anak muda Indonesia menganggap krisis iklim ini sebagai isu serius nih yang perlu segera ditangani. Nah, jadi di tengah meningkatnya keresahan itu, ada beberapa komunitas anak muda mulai bermunculan sebagai ruang untuk bergerak bersama. Nah, salah satunya ini komunitas generasi peduli iklim, teman Perodoa. Jadi seperti yang disampaikan oleh koordinator generasi peduli iklim Muhammad Ashraf Nafil ini juga bilang, komunitas ini lahir dari pengalaman para pengurus yang mengikuti sekolah iklim yang diadakan WALHI Jawa Tengah. Jadi komunitas ini lahir karena ini ya, mengikuti sekolah iklim dari WALHI Jawa Tengah, untuk sebagian besar pengurus merupakan alumni sekolah iklim gitu. Nah, namun bagi mereka ini memahami krisis iklim lewat teori saja enggak cukup, teman Perodoa. Yang pasti ada kebutuhan ini ya untuk menghadirkan ruang kolektif agar masyarakat khususnya anak muda ini bisa ikut terlibat dalam aksi yang nyata. Nah, jadi ini ya, untuk merasa pengetahuan saja enggak cukup juga. Katanya ini harus ada ruang untuk bergerak bersama menyuarakan isu dan mengajak masyarakat untuk terlibat ini ya menghadapi krisis iklim gitu. Jadi anak muda memiliki posisi penting dalam gerakan lingkungan karena dekat dengan teknologi media sosial dan budaya populer yang mampu mempercepat penyebaran ini ya kesadaran publik. Jadi anak muda punya potensi besar menyebarkan kesadaran lingkungan secara lebih luas dan cepat. Nah, gerakan yang dilakukan generasi peduli iklim ternyata ini tidak berhenti di media sosial aja, teman Perodoa. Nah, komunitas ini juga rutin nih mengadakan berbagai kegiatan seperti penanaman mangrove, big clean up, edukasi publik, hingga kampanye gaya hidup zero waste. Jadi Ashraf juga bilang, pendekatan yang mereka gunakan sengaja dibuat dekat dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah nih dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, terutama anak muda. Jadi mainnya lebih soft aja nih, fokusnya bagaimana mengedukasi, mengubah gaya hidup dan mengajak masyarakat berkontribusi positif di lingkungan gitu.

0: Cerita penutup hari.
1: 9,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam teman Pro 2 dan kita lanjut ke cerita penutup hari ya. Nah, jadi untuk malam ini di cerita penutup hari kita ngobrolin seputaran tentang relasi nih teman Pro 2. Nah, nih ada topik ini nih, tak selalu I love you. Jadi tanda si dia sayang kamu itu nanti ada nih 9 tanda si doi sayang kamu itu. Jadi banyak yang berpendapat pria bukan makhluk yang banyak berkata tapi bertindak, betul enggak? Oke, nanti kita bahas lengkapnya teman berdua, tapi tetap tuning terus dong di Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Cerita penutup hari.
6: Nah, teman Pro 2, tak selalu I love you itu, nih ada 9 tanda si doi ini sayang kamu. Jadi banyak ya yang berpendapat laki-laki ini bukan makhluk yang banyak berkata, tapi bertindak, benar. Jadi memang laki-laki enggak bisa dibilang enggak sedikit lebay sih. Jadi hal ini tidak salah nih, sebab ternyata mereka menunjukkan sayang dan perhatian lewat beberapa tindakan gitu. Jadi tidak semua rasa bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi buat laki-laki tindakan lebih bisa menunjukkan apa yang mereka rasakan ketimbang kata-kata gitu, teman Pro 2. Nah, jadi kamu mungkin merasa galau sebab dia enggak pernah bilang sayang atau I love you, padahal ini ya beberapa tindakan sudah dia lakukan gitu. Nah, ini nih teman Bro 2. Jadi kamu itu yang pertama ini bisa mengingat detail yang menurutmu itu enggak penting sih, tapi tanpa kamu sadari si doi ini memperhatikan detail yang pernah kamu sebutkan gitu. Jadi si doi ini juga ingat apa komentar atau preferensimu, lalu menyebutkan kembali tanpa diminta. Nah, gitu. Jadi apa ya? Seperti kembali tanpa diminta, pilihan redaksi. Ini ciri-ciri otak kiri lebih dominan, ketahui kelebihannya, law of attraction gitu. Jadi benarkah apa yang dipikirkan pasti terjadi? Nah, ingatan semacam ini bukan kebetulan, teman Pro 2. Jadi seperti ini ya, yang seperti yang dilansir oleh dari Your Tango ini, hal ini juga mencerminkan perhatian yang berkelanjutan dan niat yang tulus. Jadi otak ini cenderung menyimpan informasi yang terasa bermakna, teman Pro 2. Nah, yang kedua, ini ada menepati janji. Jadi jika kalau atau si doi ini berkata akan menelpon, maka si doi ini benar-benar akan menelpon. Jadi saat dia menyebut akan melakukan sesuatu buatmu, si doi ini akan melakukannya tanpa perlu kamu ingatkan gitu, teman Bro 2. Nah, konsistensi dalam komitmen kecil lebih berarti ya ketimbang bualan janji besar. Nah, kamu juga bisa mengandalkan dia tanpa harus bermain tebak-tebakan apa dia akan melakukannya atau tidak. Gitu ya.

0: ngaku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, nomor 2. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga cita-cita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Nah, jadi lanjutan yang tadi ya teman berdua, nggak apa seperti yang ku bilang tadi, jadi nggak selalu bilang I love you teman berdua. Nah, jadi yang ketiga tadi kamu bisa meluangkan waktu ya, kamu tidak bisa ini diselipkan di antara hal-hal lain atau diperlakukan seperti hal yang terlupakan. Nah, dia juga bisa menyesuaikan kok jadwal dan menghubungi dengan cara yang terasa alami. Jadi bukan dipaksakan ya teman berdua. Orangnya orang akan mengalokasikan waktu berdasarkan hal yang paling penting buat mereka. Jadi saat orang konsisten memberimu ruang, jelas itu mencerminkan posisimu dalam hidupnya. Nah, yang keempat, memperhatikan perubahan mood nih. Jadi flirting halus perempuan dapat terlihat dari cara dia ini ya menggali hal yang benar-benar disukai oleh pria. Jadi pertanyaannya tentang passion menjadi jembatan untuk mengenal dunia, motivasi, dan kesenangan lawan bicara. Nah, pendekatan ini menunjukkan perhatian yang tulus loh dan penuh respek. Ilustrasi, seperti dia memperhatikan perubahan mood kamu tapi enggak menuntut penjelasan. Dia akan merespon secara bijak sehingga kamu merasa dipahami ya tanpa harus menjelaskan semua gitu nomor 2. Jadi kamu mungkin ini enggak ngungkapinnya itu, tapi sebenarnya dia tahu perubahan mood dari nada bicara atau energimu. Dia merespon tanpa menuntut penjelasan. Dia peka kok secara emosional dan mampu memberikan respon dengan bijaksana. Nah, seiring waktu kamu pun merasa dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya gitu. Jadi yang kelima ini, kamu ada dalam rencananya, baik itu rencana jangka pendek maupun jangka panjang nomor 2. Kalau kamu ada dalam rencana yang dia rancang secara alami, dia memperhitungkanmu dan kamu bukan sekedar tambahan yang dipikirkan kemudian. Yang keenam, mendukung hal-hal yang penting buatmu. Jadi kucing ternyata punya kepribadian, ini tipe-tipe yang perlu dikenali. Nah, jadi cowok ini bisa menunjukkan dukungan terhadap hal-hal yang penting buat kamu. Nah, jika ada sesuatu yang penting buat kamu, maka cowokmu ini akan menanggapi dengan serius teman berdua. Nah, respon ini bisa berbentuk kehadiran, bantuan, atau memberikan semangat dengan tulus. Nah, mendukung prioritas orang lain berarti ada alokasi energi yang sebenarnya bisa digunakan buat prioritas pribadi ya. Namun dengan melakukannya, ini menunjukkan nih bahwa kamu punya nilai dalam hidupnya. Nah, romantis nggak tuh kalau apa? Seperti yang dibilang tadi, jadi pria ini enggak banyak cerita tapi dengan tindakan gitu kan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: 52 buat kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ciao.
1: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb. Just Music Pro 2.

Oke, teman bro, udah usah sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Jumat tanggal 22 bulan Mei 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumena frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Just Music Produa.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabarnya semuanya? Pagi-pagi yang sejuk ya, dinginnya gitu ya. Yang pastinya untuk kalian tetap bangun semangat gitu ya. Dimulai dari sholat subuh tadi. Yang pastinya mudah-mudahan kalian diberikan kelancaran dan juga kesuksesan gitu di hari pekan kali ini ya, di hari Sabtu. Saya Dian yang akan menemani kalian semuanya di akan menjelajah ke seluruh penjuru dunia gitu ya. Oke, yang pastinya di kesempatan hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, oke? Di debat pagi hari ini ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita, apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Just Music Pro 2.

0: Scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan pastinya teruntuk kalian semuanya yang sedang berangan-angan dari kemarin-kemarinnya gitu ya, menantikan akhir rokan kalian. Wis, tiba saatnya. Nah, teruntuk kalian yang penasaran dengan beberapa taman wisata gitu ya, tempat-tempat hiburan, kemudian juga tempat happy-happy bersama keluarga. Nah, di kali ini ya, di Jelajah Pro 2, Dian akan memperkenalkan nih beberapa ikon menarik gitu ya, untuk bisa kalian ini bisa kunjungin gitu, terutama di kota Madiun. Wih, seperti apa sih kak, enaknya di Madiun, masih di suasana daerah Jatim gitu ya, pastinya dong. Karena Jatim juga banyak sekali nih tempat-tempat wisata yang mungkin bisa menghibur kalian semuanya. Ya, walaupun di kawasan Sumenep sendiri nih lagi cuacanya agak gimana ya, agak marongo gitu ya, murung gitu. Tapi weekendnya kalian jangan sampai patah semangat gitu ya. Tetap kita nikmati, kita syukurin gitu ya, sampai kita benar-benar menikmati masa-masa liburan kalian di hari Sabtu ataupun juga di hari Minggu besok gitu ya. Namun sebelum saya akan update-kan nih dengan beberapa tempat wisata di kawasan Madiun, terlebih dahulu saya akan perkenalkan dulu nih, di playlist kita juga ada Bahagia di Ujung Jalan dari Andin, kemudian dari Oslo Ibrahim, ada juga Siklus Sirkus. Nah, ada juga Tanpa Air Mata. Wih, bisa kalian juga dengarkan, guys, ya, terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, kita akan mulai perjalanan kita di kesempatan kali ini ya, di jejak jelajah Pro 2. Yang pastinya tadi Dian sudah sempat sepil, kita akan beranjak di Kota Madiun gitu, yang masih di Jawa Timur ya. Yang pertama ini ada Pahlawan Street Center. Nah, tahu nggak ya, kalau kalian itu di sana bisa nongkrong. Di sana kalian akan dimanjakan dengan panorama patung Merlion di Pahlawan Street Center di Kota Madiun gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Hanya untuk kalian ini bisa melihat beragam landmark populer. Ya bisa saja kalian itu langsung ke sana gitu ya. Tapi yang pastinya juga bawa bekal yang cukup gitu. Kalau misalkan kalian berada di Madura atau di Sumenep gitu ya, biar lebih asik gitu. Nah, karena di sepanjang jalan tersebut juga ada terdapat jalur pedestrian yang lebar dan juga nyaman untuk jalan-jalan gitu. Jadi bangku untuk duduk santai sambil menyaksikan suasana kota pusat, perbelanjaan juga ada di sana. Maka disitulah ya bekal kalian akan keluar gitu ya, bekal yang tipis-tipis gitu, alias uang ya, tapi bukan uang receh. Gitu. Oke. Kita lompat lagi nih. Kira-kira kalian mau kemana lagi nih di Madiun? Oh, ternyata di sini juga ada pasar loh teman ya. Ada pasar Bundensari. Di mana tempat pembelanjaan menu-menu atau perbelanjaan tradisional juga ada di sana gitu ya. Jadi pasar Bundensari ini adalah pasar tradisional memang ya, yang menyediakan beragam makanan khas zaman dulu gitu. Nah, kalian nih yang muda-muda masih belum tahu nih makanan tradisional terdahulu itu seperti apaan gitu ya. Macam-macamnya. Nah, di situ kalian bisa menikmati keunikannya. Nah, sekalian kalian itu bisa kepo-kepo ya, barangkali yang suka masak bisa belajar deh sama ibu-ibu di pasar di sana ya. Biar pulangnya nanti dapat bekal ilmu gitu ya. Ini lokasinya di Jalan Golek loh, teman Pro 2 ya, masih dekat sekali sama Kecamatan Madiun gitu, tepatnya di Desa Gunung Sari. Nah, kalau misalkan hari Minggu ini bukanya di jam 6 sampai 11, singkat ya, enggak seharian gitu. Pasar ini hanya peruntukannya di pagi hari saja gitu, teman Pro 2 ya. Kemudian kalau kalian sudah kenyang nih dengan menu atau juga masakan tradisional di sana, ya, mungkin kalian bisa lanjut perjalanannya di Sun City Waterpark gitu. Jadi untuk kalian yang jam terbangnya di sana itu masih pagi gitu ya, sekitar pukul 8 sampai 17, bolehlah kalian singgah di sana. Ini bukanya dari jam 8 sampai 17 sore gitu. Tepatnya di Jalan S. Parman nomor 2, Sukosari, Kecamatan Kurtoharjo, Kota Madiun. Nah, enak ya di sana. Ya pastinya kalian tahu deh seperti apa wahana-wahana waterpark gitu ya. Tapi lebih menariknya dari sini, kalau dilihat dari atas jernih sekali nih kolam-kolamnya nih, airnya nih bersih tampaknya di sana ya. Boleh deh kalian itu nyemplung di sana ya. Oke. Kita akan berjalan lagi ya. Akan menemukan sebuah waduk bening Widas gitu. Di sini teman Pro 2, kalian itu bisa dimanjakan dengan sebuah waduk yang merupakan warisan ya. Karena di sini tertera adalah sebuah wisata yang paling gimana ya, bisa dibilang ya bersejarah lah gitu. Jadi waduk yang satu ini memang digunakan sebagai salah satu destinasi di Madiun gitu, yang paling beken lah. Kemudian ini letaknya di Waduk Widas, Dusun Setren, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Gitu. Jam operasionalnya kalian bisa kunjungin selama 24 jam deh. Kemudian harga tiketnya murah, murah sekali, nggak nyampe 10.000 deh kayaknya sih. Nah, di sana kalian bisa menikmati sebuah waduk gitu dengan pemandangan sekitarnya sangat tenang. Kemudian kalau menikmati sunsetnya di sana dapat banget gitu, apalagi di pagi hari gitu ya. Yang penting cuacanya mendukung di sana dan kesehatan kalian pun juga mumpuni untuk menjelajah ke sana. Oke. Kak, ada apa lagi nih di Madiun? Kayaknya lebih penasaran lagi. Sabar dulu, ya. Nanti kita nggak dengerin lagu-lagu nih. Eman-eman Mubadir ya, kalau udah diputer ya. Oke. Ya, stay tune terus bersama Pro 2 FM.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi yang di jelajah Pro 2-nya kali ini. Kak, masih di Kota Madiun? Iya dong. Kita masih di Kota Madiun dong. Ya, kalipun kita tulen di Sumenep. Iya, kalau kalian itu ngikutin frekuensi kita, kita bisa muncul di mana saja gitu, guys, ya. Kadang di hari Minggu besok, habisnya sekarang ini di Madiun, entahlah. Kita akan lompat kemana nih besok nih. Yang pastinya buat kalian itu ceria selalu gitu ya. Semangat bersama Pro 2. Nah, kalau kalian itu memang benar-benar pemuda yang semangat, kalau singgah di Kota Madiun, jangan lupa nih, kalian yang suka memacu adrenalin, boleh kalian singgah di Hutan Pinus Argo Wilis. Wih. Jadi rekomendasi tempat wisata ini ya, teman Pro 2, adalah sebuah hutan pinus. Namanya Argo Wilis gitu. Dan hutan pinus ini terletak di kaki Gunung Wilis. Jadi biasanya dimanfaatkan untuk berkemah, kemudian ya menjelajah-menjelajah di sanalah. Hitung-hitung sebelum kalian ini berada di hutan liar gitu. Karena hutan pinus ini seperti yang kalian tahu ini panoramanya indah sekali, kemudian cuacanya juga di sana atau suhunya sangat sejuk sekali, maka kalian harus benar-benar ekstra menjaga kesehatan kalian gitu ya, karena kalian akan berhadapan dengan embun, sama kabut. Ya, kabutnya sangat dingin sekali dan pastinya di sana air-airnya jernih dan sejuk menyegarkan dahaga gitu, teman Pro 2 ya. Cocok deh buat kalian yang spot foto di sana. Bikin tulisan apa ya? Kanvas cerita keluarga kalian gitu, atau orang-orang terkasih, tersayang, tercinta, tersanjung juga. Ya. Yeah. Tapi ingat, kalau kalian itu singgah di wisata tersebut harus hati-hati gitu ya, harus bisa menjaga satu sama lainnya gitu. Nah, karena di sini wisata tersebut masih di kawasan sebuah dusun gitu yang namanya Dusun Poleng. Tepatnya di Desa Cermo ya. Dan nah, di sini kiranya buka di 24 jam deh. Gratis malah nih tiketnya ya, gratis. Yang penting kalian jangan sampai merusak ekosistem di sana gitu ya. Tetap jaga kebersihan. Nah, oke guys, yuk kita lanjut lagi nih. Ada juga air terjun nih. Seneng nih. Biasanya kalau pemuda-pemuda, remaja-remaja nih seneng ya kalau air terjun gitu ya. Asalkan diri kalian jangan sampai terjun. Biarkan airnya saja yang terjun ya. Kalian menikmati saja, jangan ikutan terjun. Nanti, waduh, bikin mewek orang tua kalian deh. Jadi air terjun yang saling berhadapan di letak balik ke perkebunan kopi ini masih jarang dikunjungi wisata, yang juga membuatnya begitu asri dan juga terjaga. Nah, makanya kalau kalian itu memang mau singgah ke sana, jangan sampai merusak ekosistem yang ada. Biarkan mereka tumbuh dengan sangat alami gitu ya, guys. Pokoknya kalian harus mencintai alam lah. Nah, biar tidak merusak citra di Madiun juga atau di Kota Madiun gitu. Tiketnya murah, Rp2.000 ya, gak nyampe 5.000. Paling kalaupun nyampe 5.000 itu sama ST-nya loh. Nah, jam operasionalnya ini sampai sore. Kalau malam janganlah, jangan main-main di air terjun, bahaya gitu ya. Kemudian tempatnya juga gelap gitu. Makanya ini dibuka masih jam 8 sampai jam 16 di sore hari gitu ya. Yuk, kita nanti akan jelajah kembali gitu di Kota Madiun masih ya. Jadi untuk kalian jangan kemana-mana nih, melekat selalu bersama frekuensi kita. Oke, teman Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro.

0: kedua, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam tempro 2 dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dan kita masih Indonesia ya. Kita masih menjelajah di Jelajah Pro 2, tepatnya di Kota Madiun yang masih belum pungkas gitu ya. Oke. Dan tadi sudah beberapa lokasi atau wisata yang mungkin bisa kalian kunjungi ya, mulai dari tempat pasar tradisional atau makan-makanan tradisional yang berada di Madiun sana, hingga juga sebuah waduk gitu ya, tempat kalian itu bisa nyantai, tenang gitu, mungkin bisa dijadikan tempat introspeksi diri agar kalian itu bisa lebih baik, berpikiran positif, atau mungkin pikirannya gak kemana-mana gitu, hingga kalian itu diajak untuk menjelajah sebuah hutan gitu, seperti hutan pinus tadi ya. Dan juga nanti ada apa-apa lagi nih tempat wisatanya kira-kira di Madiun, banyak sekali deh. Yang pastinya kalian tetap selalu stay tune ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.